0: Sandang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
2: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda, 8.7 minit pagi ketika ini, jam yang ketiga dalam segmen Salam Padian. Terus mengharapkan agar semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Yang bekerja, selamat bekerja kita ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan tugasan anda hari ini. Lancar je semuanya kan. Yang berniaga pun laris manis. Okay, rakan-rakan dekat TikTok pun semoga semuanya pun baik-baik saja. Semoga semuanya ceria-ceria selalu. Maklumlah dah masuk bulan September, bulan yang ke-9 bagi tahun 2026. Semoga dipermudahkan semuanya. Okay, sekali lagi, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Kalau Abang Bulls kan, dalam banyak-banyak buah tu dia akan pilih lah. Kalau dapat percuma, rambutan, dia akan pilih anggur, durian, mangga muda. Mangga muda. Okey. Dan Regina Malaya pula katanya, kalau dia dapat sebakul buah secara percuma, okey, dia akan pilih buah anggur, buah betik, durian Belanda, buah longan. Yang lain-lain tu macam mana? Sweet September, betul. Kurang sihat hari ini, batuk saja gara-gara jerebu. Baiklah, saya faham. Jadi maknanya kita kena jaga kesihatan. Terus orang kata peka dengan situasi sekarang ini. Kurang-kurangkan aktiviti di luar kalau tak perlu, tak penting tu kan. Sebab kita nak menjaga kesihatan kita. Seketika nanti ada info sihat kami akan bawakan untuk anda. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Info Sihat di Labuan FM. Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, info sihat kami nak kongsikan kepada anda pagi ini supaya kita terus kekal sihat semasa jerebu. Jadi bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan agar orang ramai mempraktikkan 7 langkah pencegahan utama. Antaranya ialah pertama, kekal hidrasi tubuh, iaitu pastikan anda meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Seterusnya, hadkan aktiviti luar, okey. Kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Seterusnya, guna pelitup muka spesifik, yang mana pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Dan seterusnya, jaga kebersihan diri. Segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Yang kelima lagi untuk kita kekal sihat semasa jerebu ini, kekal ataupun kawal kualiti udara dalaman. Jadi pastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara adalah amat disarankan. Dan seterusnya, elakkan pencemaran tambahan. Hentikan sebarang sumber pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru seisi keluarga. Dan seterusnya, aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan. Ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Jadi sekiranya anda ataupun ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih atau sesak nafas, jadi segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Ingat, kesihatan anda adalah keutamaan. Jadi kita terus lagi, orang kata, peka, cakna dengan situasi ketika ini, situasi jerebu yang masih lagi menyelubungi sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Kita kurangkan aktiviti di luar, ambil langkah sewajarnya untuk melindungi kesihatan. Baik, itu perkongsian info sihat kita pagi ini. Dan seketika kita nak beri laluan kepada sketsa Kak Mah, Kak Pora hari ini dengan sketsa mereka, Review Hantu. Terus bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir.

0: Kak Ma, Kak Ma.
1: Ya.
0: Barang Kak Bora dah sampai tau. Oh, cuba teka apa.
1: Kejap. Ini mesti blender kayangan ala-ala Kak Norma Wakiki, kan?
0: Taklah. Ini up lagi dari versi Kak Norma Wakiki tu tau. Ni blender portable mobile professional premium limited edition 15-in-1.
1: Iyalah tu. Jomlah kita tengok kehebatan blender kayangan Kak Pora ni. Cepat.
0: Mestilah hebat, Kak Ma. 15-in-1 kan? Bukan je boleh kisar bawang-bawang. Kisar daging yang keras-keras pun boleh tau.
1: Iyalah tu, Kak Pora. Jangan pula nanti mampu kisar angin je. Ini mesti murah kan?
0: Harga asal dia hampir RM500 tau, Kak Ma. Tapi sebab ada diskaun gila-gila, jadi RM49.90 je. Itu yang Kak Pora beli.
1: Blender RM50. Jauh betul harga dia jatuh ni dari RM500 jadi kurang dari RM50.
0: Kak Ma, jangan tengok harga, tengok potensi. Manalah tahu kecil-kecil cili padi kan.
1: Okeylah Kak Pora, nak sedapkan hati tu kan, apa kata kita test dulu?
0: Okey. Ha, ready?
1: Okey.
0: Satu.
1: Dua.
0: Tiga.
1: Itu bunyi blender ke bunyi motosikal lama?
0: Awas dia seller ni tau. Review bukan main, 5 bintang. Penipu.
1: Kak Pora, ini jangankan nak buat jus, nak buat sambal belacan pun tak jadi.
0: Ni lagi ha, katanya barang comel dan blender berfungsi.
1: Memang kecil pun. Kecil hati Kak Ma tengok.
0: Kak Pora menyesal beli di kedai ni tau. Review puluhan ribu, semua menipu je.
1: Itulah lepas ni. Kalau nak beli barang online, kena buka mata besar-besar macam burung hantu tu.
0: Alah Kak Ma, murah sangat tawaran dia. Gambar cantik. Lepas tu, semua pun bagi 4-5 bintang.
1: Di situlah perangkapnya. Kadang-kadang, semua tu review hantu je Kak Pora.
0: Kan?
1: Ayat semua sama. Gambar pun entah ambil dari mana.
0: Kak Pora ingat, semua yang review meletup tu boleh percaya.
1: Review meletup belum tentu real tau Kak Pora.
0: Kan?
1: Kalau terlalu murah sampai tak masuk akal, biasanya ada udang di sebalik plastik.
0: Sakit hati Kak Pora tau tak?
1: Sabar.
0: Terbang macam tu je RM50 Kak Pora. Sia. Dah, jom kita jalan Kak Ma.
1: Nak ke mana pula jalan ni?
0: Jomlah, teman Kak Pora cari blender 15-in-1 yang baru.
1: Lagi?
0: Kali ni harga RM100 pun Kak Pora tak kisah.
1: Bagus.
0: Yang penting barang berkualiti.
1: Macam tu lah betul Kak Pora. Nak berjimat kenalah ikut tempat. Kalau beli barang kegunaan harian ni harga cekik darah sikit pun tak apa.
0: Duit kita, duit titik peluh. Hal lepas ni takkan senang-senang Kak Pora bagi dekat seller dari neraka tau.
1: Bagus.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini. Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda, kisah Tular Sana Sini. Kami nak kongsikan kepada anda yang baru saja berlaku semalam. Kalau ada yang menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 semalam kan, di TV satu tu kan, mesti tahu ni kan. Okay, mengenai dengan persembahan grafik manusia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, tampil lebih dinamik dan bertenaga menerusi 26 formasi menggabungkan gerakan kreatif, irama, budaya dan kepelbagaian masyarakat Malaysia dalam satu penceritaan visual yang mana menampilkan 1,500 pelajar daripada 36 sekolah di Selangor. Persembahan di struktur bertingkat di Dataran Putrajaya mengetengahkan penggunaan pelbagai alatan ya. Ada bendera, kain berwarna, ada kompang, payung, kerincing, menjadikan susunan pergerakan lebih mencabar berbanding edisi terdahulu. Ada tengok ke tidak? Kalau tengok kan mesti tahu kan macam mana formasi mereka ni kan. Meskipun jumlah peserta tahun ini berkurangan berbanding 2,000 pelajar pada tahun lepas, tahap kesukaran persembahan ditingkatkan ya, menerusi gerakan yang lebih pantas dan juga kompleks. Dan menurut jurulatih utama bagi grafik manusia ini, persembahan grafik manusia ini menggabungkan kira-kira 16 lagu termasuk berunsurkan patriotik, etnik dan kenegerian serta lagu yang dekat dengan citarasa generasi Z dengan masing-masing diterjemahkan melalui susunan gerakan dan juga visual tersendiri. Dan setiap perubahan formasi ini dirancang bagi melengkapkan penceritaan persembahan dan bergerak seiring dengan segmen yang dipersembahkan di ruang utama perarakan. Dan persiapan dikatakan ya dijalankan hampir 2 bulan ya, bermula dengan latihan di sekolah sebelum peserta dikumpulkan untuk latihan secara berkelompok. Malah mereka juga ada menyediakan panduan serta video kepada sekolah terlibat supaya setiap pelajar dapat menguasai gerakan yang sama sebelum proses pemantauan dan penambahbaikan dilakukan. Dan sesi uji bakat dijalankan dengan setiap sekolah dihadkan kepada 40 pelajar bagi membolehkan jurulatih mengenal pasti calon yang memenuhi kriteria. Jadi mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Persembahan ini memberi penekanan kepada tenaga, kreativiti dan kesatuan serta rentak yang turut mengetengahkan citarasa generasi muda. Jadi tahniahlah kepada adik-adik kita yang menyertai persembahan grafik manusia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 semalam. Memang orang kata mantap persembahan mereka. Ialah dengan pelbagai alatan digunakan, bendera, kain berwarna, kompang, payung, kerincing. Jadi pergerakan mereka tu lebih mencabar berbanding edisi yang terdahulu. Apapun sekali lagi tahniah kepada adik-adik yang telah pun menyertai persembahan grafik manusia. Itu perkongsian Tular Sana Sini. Saya akan kembali selepas ini membacakan lagi. Jangan lupa bagi respon topik Sembang Pagi hari ini. Kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Baiklah, Bonda FM, suara pesisir anda berlalu cinta di akhir garisan 2.0 nyanyian. Gabungan di antara Aisyah Retno, Marsha, Milan, Adira dan juga Nadira membawa kita ke pukul 8.48 minit pagi. 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Kalau rakan kita Anti Flow Serumbut Lentayan, selamat pagi Anti Flow, katanya dia tak minta banyak, kalau dapat sebakul buah secara percuma, bagilah Anti Flow ini buah mangga muda. Buah mangga muda, saya tak tahu kenapa, mungkin ada sebab tertentu Anti Flow memilih buah mangga muda. Mengidam Anti. Syamdeli pula katanya kalau dapat sebakul buah secara percuma, dia akan memilih buah durian. Durian dah berbunga, begitu kan? Buah durian lah kan. Sekarang ni pun kan musim-musim buah durian kan. April Aries pula katanya kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah yang dia akan pilih, banyak searching dia pilih ni, dia akan pilih durian, dragon fruit, anggur, oren, langsat, belunuk, tembikai, mangga. Banyak sangat ni. Tapi itulah buah-buah yang akan dia pilih dalam banyak-banyak buah yang ada. Puan Mil Basri, kalau Puan Mil Basri dia dapat orang kata sebakul buah secara percuma, buah yang dia pilih adalah buah mangga dan buah nenas, katanya dapat bikin jus. Tengok Puan Mil Basri, dia dah ada perancangan di situ. Dapat sebakul buah secara percuma, dia pilih mangga, nenas, boleh buat jus. Kak Rasina Matzani tak pilih banyak-banyak dalam banyak-banyak buah tu. Kalau dibagi sebakul buah secara percuma, dia akan pilih buah anggur. Buah anggur. Buah anggur dia pilih. Buah anggur yang mana? Yang merah ke? Yang hijau ke? Yang mana satu? Yang penting buah anggur katanya kan. Okay, terima kasih Kak Rasina Matzani. Saya akan kembali membacakan lagi respon anda. Boleh lagi bagi respon anda. Kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Nanti saya akan bacakan jam yang terakhir nanti. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengar. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda. It's

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Movie RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahun 2026 kembali bergema. Nikmati tarian Capricornio, fashion Capricornio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi kalau nak menyertai pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena dengan ulang tahun Labuan FM ke-40, yang penting anda mempunyai bakat menyanyi. Suka menyanyi tu kan, pandai menyanyi. Jadi bolehlah sertai pertandingan Idola Community at Labuan FM. Dan syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Dan setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu dan iringan muzik menggunakan minus one disediakan oleh peserta sendiri. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas, persembahan secara solo. Dan semestinya keputusan juri adalah muktamad. Nak menyertainya mudah saja. Boleh datang ke saringan yang akan diadakan bermula 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi hingga 4 petang di studio rakaman RTM Labuan. Jadi kita nak mencari 10 peserta yang layak dan terpilih untuk bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi di Ujana Kewangan Labuan. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi WhatsApp Labuan FM 011-589-7384. Okey, peringkat saringan akan bermula esok 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 4 petang di studio rakaman RTM Labuan. Jadi datang dengan berpakaian sopan. Jangan lupa bawa sekali lagu anda dalam bentuk minus one. Persembahan secara solo, umur 18 tahun ke atas. Selamat maju jaya kita ucapkan. Okey, jam yang terakhir saya menemani anda dalam segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, 1 September 2026. Kita akan kembali seketika nanti. Terus dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dan logam hilang.
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda berlalu. Search dengan Kejoraku Bersatu membawa kita ke pukul 9.40 minit pagi. Berbaki lebih kurang 20 minit lagi saya bertugas dalam segmen Salam Padian sebelum menyerahkan tugas kepada rakan seterusnya menerusi variasi dengan lebih banyak hiburan untuk anda. Dan sekali lagi untuk kita sama-sama cakna ambil peduli mengenai dengan situasi sekarang yang berjerebu di wilayah Persekutuan Labuan. Bacaan terkini IPO 167. Jadi untuk anda yang sedang memandu, terus lagi berhati-hati dengan pemanduan anda. Kita nak ada pemanduan yang selamat, terutamanya dalam situasi berjerebu ketika ini. Jadi pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dan hidupkan lampu bagi meningkatkan kebolehlihatan. Seterusnya, elakkan lampu tinggi kerana cahaya boleh terbias ataupun dipantulkan oleh partikel dalam udara. Dan sebaiknya gunakan lampu kabus jika jarak penglihatan sangat terhad, dan perlahankan kenderaan anda lebih peka terhadap keadaan sekeliling dalam situasi ketika ini. Dan juga tambahkan jarak mengekori kenderaan di hadapan sekitar 4 hingga 12 saat mengikut keadaan. Untuk penunggang motosikal pula, digalakkan memakai pakaian terang ataupun jaket pemantul cahaya. Jika keadaan tidak selamat, berhentilah di lokasi yang sesuai dan selamat. Dan untuk para pejalan kaki pula, perlu lebih berhati-hati dan hanya melintas di tempat yang ditetapkan. Sedikit perkongsian panduan keselamatan jalan raya semasa jerebu. Jadi terus mengharapkan agar kita menjaga keselamatan, menjaga kesihatan dengan situasi ketika ini. Okey, seketika nanti kita ada perkongsian cakna bahasa hari ini, 1 September 2026, Homograph Bella. Kita akan dengarkan seketika nanti. Terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah, kartu homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Bela. Bela. Bela merujuk kepada perbuatan memelihara, menjaga atau menternak haiwan. Dalam konteks ini, seseorang pencinta haiwan sanggup menghabiskan wang untuk menyediakan segala keperluan asas bagi haiwan yang dibela dan menjaga sepenuh hati untuk tujuan tertentu seperti makanan, hobi atau sumber pendapatan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Pak Ali bela lebih 2 ekor kucing di dalam rumahnya kerana beliau seorang pencinta kucing. Bela pula membawa maksud memberi perlindungan atau sokongan moral terhadap seseorang, kumpulan atau sesuatu perkara daripada ancaman, tuduhan, ketidakadilan atau serangan. Perbuatan membela melibatkan usaha menegakkan kebenaran, mempertahankan hak serta memastikan keadilan ditegakkan apabila seseorang dizalimi atau diperlakukan secara tidak adil. Secara umumnya, membela dan mempertahankan mencerminkan nilai keberanian, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap kebenaran serta keadilan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Anis sanggup bela rakannya dari dituduh mencuri peralatan di kedai itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, terima kasih Encik Fias dengan perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi. Dan anda boleh dengarkan perkongsian Cakna Bahasa siaran ulangannya dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda. Dan sekejap lagi tugasan selanjutnya yang sampai di penghujungnya untuk hari ini, edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan tepat pukul 10 pagi, kita akan dapat dengarkan Dunia 10 Pagi yang kita sambung siar menerusi Nasional FM, dan selepas itu kembali bersiaran semula untuk meneruskan lagi segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda. Apapun, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain yang memberikan respon kepada topik semang pagi hari ini. Kan, kalau dapat sebakul buah secara percuma, apa yang anda akan pilih? Terima kasih yang memberikan respon tadi kan. Ramai yang memberikan respon, terima kasih. Ada yang katanya durian, tarap, daripada Riza Ali Ahmad, si Amit, Siti Rahimah, anggur katanya. Anggur satu bakul. Yelah, kena bagi percuma kan. Ambil je lah kan. Jadi macam-macam jawapan yang kita terima. Menarik sekali pilihan rakan-rakan pendengar kita. Maknanya masing-masing ada buah kegemaran masing-masing. Dan yang paling penting, kalau rezeki tu dah datang depan mata, janganlah ditolak kan. Dah rezeki tu kita punya, ambil sajalah. Okay, dan terima kasih sekali lagi juga kepada rakan-rakan di TikTok yang menemani saya dari awal tadi sampai sekarang. Tak henti-henti bertukar-tukar cerita. Bukan main, rancak ya. Coman, Hafiz, Awang Alai, Searching, Hamizi pun ada, Aunty Dina, Morah, Siti Nor, Surana 73, Yovel, Hajah Sama, Man. Terima kasih banyak-banyak atas respon yang anda berikan. Okay, terus lagi, boleh lagi bantu tapping-tapping sebelum saya menamatkan tugas 10 pagi nanti. Dan pastikan anda bersama kami di Labuan FM. Jangan tukar frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Mana yang terkurang, tersilap sepanjang saya menemani anda dalam segmen Salam Padian hari ini, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Kamis nanti semestinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengarahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak, Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di tebing barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di tebing barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siliwanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siliwanov turut bertemu setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disunti oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita.

setia. Walau seinci usah dikhianati karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

0: negara agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Lapor FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Selasa untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan siaran kita di Laban FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua masih lagi setia di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mungkin juga ada rakan-rakan kita yang tengah dengar suara kita ni menerusi aplikasi percuma kita, aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, 1 September 2026, hari Selasa. Hari ni anda bertemankan suara saya Reha di sini. Ah, macam lama kita tak bersua ya. Alhamdulillah, hari ni di bulan baru diberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu kita di ruang udara menerusi siaran Labuan FM. Dan saya percaya hari ni masih ramai lagi yang bercuti kan, berada di luar Labuan, memandangkan anak-anak pun masih cuti sekolah. Mungkin ada yang balik kampung di seberang, ada yang mungkin pergi bercuti dan sebagainya. Selamat bercuti saya ucapkan. Tak lupa juga mana yang hari ni dah mula bertugas katanya, dah masuk kerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Apapun, semoga segala perancangan anda, segala urusan anda dipermudahkan sentiasa. Amin. Dan untuk anda semua, jangan lupa terus ikuti kita di Laban FM, suara pesisir anda. Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Selepas ini saya akan terus teman anda di jam yang pertama dalam segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jelly Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, kalau kita tengok dalam beberapa hari kebelakangan ni, keadaan jerebu dan kualiti udara di beberapa tempat termasuk kita ya di Labuan ni sangat perlu berjaga-jaga ya. Sebabnya jerebu ni bukan sahaja menyebabkan pandangan kita ni jadi kabur, tapi pencemaran udara boleh memberi kesan kepada tahap kesihatan kita, terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas ataupun mereka yang ada masalah pernafasan seperti asma. Ini golongan-golongan yang berisiko lah. Jadi berjaga-jaga, anda dinasihatkan supaya kurangkan aktiviti di luar rumah sekiranya keadaan udara kurang baik. Kalau tak perlu keluar, tak ada keperluan untuk keluar, tak payah keluar. Elakkan dulu sementara ni untuk keluar. Elakkan dulu aktiviti fizikal ataupun senaman berat di kawasan terbuka. Mak ayah pun sila pantau aktiviti anak-anak anda. Kalau keadaan jerebu bertambah buruk, sebaiknya tangguhkan dulu aktiviti luar yang memerlukan anak-anak anda berada lama di luar rumah. Okey, apapun jangan lupa untuk sentiasa dapatkan maklumat terkini mengenai bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melalui sumber rasmi. Dan kalau anda ataupun anak-anak anda, keluarga anda mengalami simptom seperti batuk berterusan, sesak nafas, sakit dada ataupun ketidakselesaan pada mata, tekak, cepat-cepat dapatkan nasihat serta rawatan perubatan. Sama-sama kita kurangkan pendedahan kepada udara tercemar, lindungi keluarga kita dan sentiasa prihatin terhadap keadaan sekeliling. Okey, jadi itu dia sedikit peringatan mesra lah untuk kita semua ya. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya di siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Iqmanur, Habibillah.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah. Kita berjalan. Kita bekerja. Kita memandu. Kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya. Tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Danau Gemilang, besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
3: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di ujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
7: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baik, 10.51 minit pagi. Masih lagi setia bersama-sama saya Reha dalam Variasi. Okey, ini ada satu notis pemakluman untuk anda semua berkenaan dengan gangguan bekalan air yang dikeluarkan untuk tarikh hari ini, 1 September 2026, hari Selasa, yang mana ada gangguan bekalan air ya di Kampung Berbuluh dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja pembaikan paip pecah. Anggaran untuk gangguan ini adalah pada pukul 8.30 pagi tadi sehinggalah selesai. Walau bagaimanapun, bekalan air akan pulih sepenuhnya antara 8 jam ke 24 jam selepas kerja-kerja pembaikan paip pecah siap dilaksanakan. Jadi ambil maklum semuanya, terutama untuk penduduk di Kampung Berbuluh dan kawasan-kawasan sekitar. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan ataupun nak dapatkan maklumat kemaskini berkaitan bekalan air ini, anda boleh terus ke laman rasmi Facebook ataupun Instagram Jabatan Bekalan Air Labuan. Okey, jadi itu dia sedikit pemakluman untuk anda semua. Baik, jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di dua frekuensi kita ni. Kejap lagi saya akan kembali untuk jam yang kedua. Okey, ini baru jam yang pertama, kita belum selesai lagi. Lepas ni kita akan terus teman anda sehingga ke jam yang seterusnya dalam segmen Variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
1: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nak ambilkan. Kesian. Penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
0: Iya. Bagusnya anak Baba ni suka tolong orang.
1: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
0: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
2: Baba, adin tu nak buat baik juga. Boleh? Adik-adik nak tolong Baba Mami.
0: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
1: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak okey boleh?
0: Roti canai pula. Hah, jom kita ajak Mami sekali ya.
3: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen varian.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari di https://csam.my/crc2026. Baik, 11.13 minit pagi, masih lagi bertemankan saya menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, atau anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Dan ini kita dah masuk jam kedua dalam segmen Variasi. Jadi pastinya di jam yang kedua ni kita ada lagi macam-macam perkongsian dan info menarik untuk anda. Ini saya nak kongsikan dengan anda. Esok 2 September hingga 4 September ini pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang, jangan lupa mana-mana yang berbakat dalam seni nyanyian untuk sertai pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 bertempat di studio rakaman RTM Labuan. Pertandingan ini terbuka kepada peserta yang berumur 18 tahun ke atas yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Satu lagu sahaja yang anda boleh nyanyikan, lagu dalam bahasa Melayu, dan jangan lupa sediakan iringan muzik menggunakan minus one ataupun instrumental. Persembahan secara solo, 10 peserta yang layak akan dipertandingkan pula di peringkat akhir pada 12 September nanti. Jadi jangan lupa datang esok, walk in ke RTM Labuan bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Okey, 2 September hingga 4 September. Jangan lepaskan peluang untuk datang ke saringan ni. Siapa yang bakal menjadi juaranya, ada hadiah menarik menanti anda. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk serlahkan bakat nyanyian anda. Okey, baik, sebentar lagi di jam yang kedua ni kita juga ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Ada perkongsian Cakna Bahasa dan ada lagi info-info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung rancangan. Kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Baby Acha dengan judulnya Anja Baby. Jadi terus stay tune, terus setia di Labuan FM, suara pesisir anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda 11.30 minit pagi. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, ini cerita tentang Aina Abdul yang baru-baru ni katanya telah kehilangan kucing kesayangannya. Pemergian kucing kesayangan yang diberi nama Hero bukan sahaja meninggalkan kesan emosi yang mendalam buat penyanyi Aina Abdul, malah dia turut meluahkan rasa terkilan apabila tempoh membela haiwan berkenaan dipertikaikan sesetengah pihak. Menurut Aina, Hero ni merupakan kucing pertama yang dibelanya. Justeru kehilangan haiwan kesayangan itu memberikan kesan yang amat berat terhadap dirinya. Kata Aina, pengurus dan juru makeup Aina pun ada bela kucing. Mereka ni pernah bagi amaran dekat Aina, iaitu sakit jika kehilangan akan jadi lain. Dan sekarang Aina sedar perkara itu. Bila dia tulis dekat caption, 2 tahun bela, adalah orang cakap, alah baru 2 tahun. Tak baik kan netizen-netizen kita ni. Hero ni adalah kucing pertama Aina. Dan masa Aina ambil Hero ni, kucing dia tu, Hero tu memang dah sakit. Tapi Aina tetap ambil keputusan untuk jaga Hero. Dia tak nak abaikan Hero, katanya. Bercerita mengenai kewujudan Hero serta kembarnya, ada kembar ya yang diberi nama Susu, Aina berkata 2 ekor kucing itu menjadi pengubat stres setiap kali dia pulang ke rumah selepas penat bekerja. Malah tambah Aina, kedua-dua kucing tersebut juga mendidiknya untuk menjadi seorang yang lebih penyayang dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Katanya lagi, sebelum ni Aina duduk seorang-seorang. Jadi semua benda Aina buat sendiri dan kadang-kadang dia sangat tegas dengan diri sendiri. Bila balik rumah, Aina stres. Tapi Hero dan Susu ni lah yang sentiasa pujuk hati Aina. Walaupun mereka tak buat apa-apa pun, hanya ada di situ

sudah mampu buat Aina lupakan kesedihannya seketika, kan. Hero ni membuatkan Aina menjadi seorang manusia yang lebih baik katanya, lebih tahu berkasih sayang dan bersabar. Semenjak ada kucing, Aina rasa Aina jadi seorang yang sangat bersabar dan tenang. Dan kata Aina juga, dia tidak menyangka kehilangan seekor kucing ni mampu meninggalkan kesan yang begitu mendalam dalam dirinya. Ha, itu dia ya. Kehilangan haiwan peliharaan ni kan, kucing, jangan buat mainnya. Ada kawan saya tu kan, dia pernah kehilangan kucing juga, kucing kesayangan. Dia punya sakit tu katanya memang tak boleh bawa bincang. Katanya kalah sakit putus cinta. Ha, tak kisahlah 2 tahun ke, 2 bulan ke, 2 hari ke, kalau dah sayang memang rasa sakit bila dah kehilangan, kan. Jadi janganlah kita menilai, kata 2 tahun je, alah 2 tahun je. Sakit kehilangan untuk kucing kesayangan, haiwan peliharaan tu memang sakit. Siapa yang ada haiwan peliharaan, kucing peliharaan, memang fahamlah sakitnya macam mana, kan. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Hebridoni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini, 1 September 2026. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan lagu daripada Aina Abdul Kamu.

betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda. Variasi.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari di https://csam.my/crc2026. Okey, 11:51 minit pagi, baru pagi, dan bawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Macam biasa, selepas ini pukul 12:30 hari kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM, dan saya akan kembali semula menemani anda di jam yang ketiga nanti. Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Rosa. Ini dia, Hey Ladies, di Labuan FM.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Sebentar lagi Warta Ringkas akan disiarkan dari bilik berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, 11:12:16 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Reha, masih lagi dalam segmen variasi. Okey, saya nak kongsikan dengan anda untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 1 September 2026 adalah pada pukul 12:21 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa adalah ibadah. عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah sebahagian dari ibadah. Muslim dituntut memperbanyak doa dalam setiap aktiviti, dari sekecil-kecil urusan seperti berdoa ketika masuk dan keluar rumah sehinggalah yang besar seperti mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba, sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'uzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku, yakni Allah, akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Seruku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Papa, mari kita semua hampir dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa

Baik, Laman FM Suara Pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi berada di frekuensi yang sama, yang masih lagi setia di siaran kami di Laman FM Suara Pesisir anda. Okey, program ulang tahun Laman FM yang ke-40 akan diadakan pada 12 September 2026 hari Sabtu bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang bertempat di Pentas Ujana, Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kita ada pertandingan Idola Community Labuan FM, ada juga program Derma Darah, Reruai Pameran, ada persembahan artis jemputan. Siapakah artis yang akan memeriahkan program kita? Anda kena datang saksikan nanti 12 September. Dan kita juga ada kuis Kahoot daripada Mawib. Ada hadiah menarik menanti anda. Jadi jangan lupa untuk semua warga Labuan, datang sama-sama memeriahkan program ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun. Okey. Jangan lupa temu janji kita 12 September nanti pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Baik, sebentar sahaja lagi tepat pukul 1 tengah hari, macam biasa kita akan ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Lepas tu macam biasa juga di ruangan terakhir nanti kita ada ruangan hiburan tanpa henti yang akan menyajikan lagu-lagu artis wanita untuk hari ini, hari Selasa. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, Suara Pesisir anda.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB, OCHA, melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuwa. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomber. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fisikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau komando lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siaran menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Labuan FM, suara pesisir anda.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau hilawan permata.

penjara, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh

0: kadar pada mahkota emas, tetapi pada janji yang digenggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
2: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
1: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: dan logam hilang.
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Dengarkan hiburan tanpa henti HD Hatch. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir, ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis wanita kita belanja anda hari ini. Dan lagu itu tadi juga membawa kita ke penghujung untuk segmen variasi hari ini. Jadi untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak diucapkan untuk anda semua. Sudi bersama-sama dengan saya menerusi segmen variasi. Apapun, teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyapa kita yang seterusnya dalam segmen bahasa tempatan, segmen EDD Siu Banar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari di Labuan FM, suara pesisir anda semestinya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih kerana terus bersiaran bersama-sama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Berjumpa kita ni pada hari baru, bulan baru. Masuk sudah kita ni 1 September 2029. Dah kerasahan lah. Masuk sudah kita ni bulan 9 sekarang ni. Berbaki beberapa bulan lagi tu. Tapi atau jangan dah kita ni ingaukan dahulu. Kita ni mikirkan harian ni dulu. Okay, apa yang akan kita ni capai untuk seharian ni. Dan berdengar kan kedai aku si Corina Sariani tentunya menerusi segmen Dangan Bacarita. Berjumpa kita ni hari 2 dalam segmen Dangan Bacarita. Ada sudah danganku Sariani menunggu-nunggu. Kalau kamu masuk ke live TikTok sekarang ini, dapat sudah kamu melihat siapa orangnya. Tapi kalau di Facebook belum. Jadi maitah, masuk dulu kamu ke live Facebook dan juga live TikTok. Kalau yang di TikTok atau macam biasa tu, minta tolong takut tu tapping-tapping kamu. Atau tak keraja kamu Sariani, aku bagi tugasan dulu untuk kamu yang masuk ke live TikTok. Tapping-tapping screen. Okeylah, apapun Maita, kita ni kan berkenalan dahulu sama orangnya yang akan menangani kedai aku siapa. Dengan ku Sariani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Namaku Nurzita Rinji Abdullah dengan... biasa kawan-kawan panggil di sini Ros lah.
0: Assalamualaikum. Tanya sudah yang memperkenalkan dirinya. Okey, dapat-dapat. Okey, selamat berkenalan tah Rosa. Apa namanya, Nurzita namamu tadi. Tapi panggilannya Ros lah selalu. Okey, jadi apa ni, asalnya dari mana ni?
1: Asalnya sebenarnya dari seberang lah. Saya berasal daripada Tenam. Daripada Tenam dan bertemu jodoh di Labuan. Jadilah saya penghuni Pulau Labuan yang tercinta ni.
0: Bermastautin tiadi ya, Labuan. Berapa tahun sudah di sini tu?
1: 19 tahun.
0: Ui, batah rupanya ya. Sudah ha? Okeylah, apapun itu serba sedikit lah. Bekerja kan dah ni?
1: Ya, saya bekerja sekarang. Saya bekerja di LDL Labuan Holding sekarang.
0: Baik. Kalau boleh ku tahu apa bangsa?
1: Saya berbangsa Murut.
0: Bangsa Murut.
1: Okey. Saya bersyukurlah walaupun saya boleh belajar dengan berbagai-bagai contohnya macam saya di sini, saya sudah banyak bahasa yang boleh saya pelajari lah.
0: Tapi kan satu saja tu, aku kan mendengar bah tiun orang Labuan itu. Ia 19 tahun sudah di sininya. Mana tiap bunyi Labuan itu?
1: Kita akan keluarkan
0: aku akan mendengar tu nanti. Tiun-tiun Labuan 19 tahun sudah tu matah tu. Okeylah, apapun Ros, Sariani kita ni dalam segmen Dangan Bercerita. Tentunya ada topik yang kita ni bawakan lah. Sesuailah dengan musim sekarang ni. Musim cuti. Healing sendirian, seorang-seorang. Healing seorang-seorang ataupun ramai-ramai. Itu topik kita ni yang kita ni kupas sekejap saja lagi. Tapi apapun jangan kita ni bercerita dulu, kejap lagi. Kita bagi tahu tajuknya dulu. Kita ni bagi peluang untuk pendengar-pendengar kita ni yang baru masuk kan untuk bercerita apakah cerita yang akan kita ni bawakan seharian ni berkenaan dengan musim cuti. Healing seorang-seorang atau ramai-ramai. Jadi kita ni rehat dahulu. Berbalik lagi selepas ini tentunya dalam segmen Dangan Bercerita. Ini di Siomanar.

0: Bahapa tu dang tijah? Apa kian diangku tatu?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Indah apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu peperangai dang tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradian mu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiranku ani, yang janis indah bertagur sapa, malas tak kuingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak kedi aku tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat, sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat tah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya mengilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu, amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah, tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

0: Baik, alhamdulillah masih lagi kita ni dalam segmen Dengan Bercerita Sariani. Okay, kedengaran pulang suara aku di sini. Okay, sabar. Oh, dari kamu ke tu? Okeylah, apapun kakak lagi bersama dengan kami berdua, si Corina sama si Ros. Untuk segmen Dengan Bercerita hari ini, kita akan bercerita pasal musim cuti, healing sorang-sorang ataupun ramai-ramai. Mana pilihan kamu? Tapi sebelum itu, aku akan bertanya dulu sama kau ni, Ros. Okay. Kalau diri kau sendirilah, apa maksud yang kau faham tentang healing masa cutian ni? Adakah yang mesti keluar berjalan-jalan kan, ataupun mengkali bercuti jauh, ataupun duduknya orang di rumah saja diam-diam kan, tak payah ke mana-mana. Jadi apa yang kau, untuk kau sendirilah pemahamanmu tentang healing atau?
1: Bagi aku, healing ni ialah untuk masa kita berehat lah. Untuk ya diri kita ni, selama ni kita sudah penat bekerja. Jadi dalam masa yang healing ini pun kita boleh dapat tenangkan fikiran kita, menjauhkan daripada kesibukan, macam itulah.
0: Jadi itu pemahamanmu tentang healing lah. Itu bagimu lah kan. Kadang-kadang ada orangnya healing ini mesti mau pergi tempat jauh. Mesti ada ke tempat, sesuatu tempat yang lain. Itu mengikut orang pilihan masing-masing lah kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, ya ikut cara kita ni, ikut keselesaan lah. Itulah kan. Jadi bila cuti panjang ni datang, mun dah jauh panjang lah, dalam seminggu, 9 hari je lah. Kan dalam 9 hari ni kan, kalau kedi kau lah kan, kebiasaannya kalau mungkin kau kerja, kerja lah macam biasa. Tapi kalau ada masamu yang bercuti ni, macam mana, apa perancanganmu sendiri? Makali kalau kau bercuti, adakah kau akan berjalan, bercuti, keluar pulau? Kalau kita ni di Labuan ni kan, mengali balik kampung kah, ke Tenem, ataupun mungkin ke tempat lain?
1: Yalah, sekarang ni kan, mungkin kalau cuti sekolah ni, biasalah kita ni di Labuan, kalau cuti sekolah ni kita akan ramai yang akan keluar daripada pulau ni. Jadi bagi saya, saya mengambil peluang tu, kalau saya ada, saya cuti lah, saya akan berada di rumah lah di Lebat sementara untuk memandangkan. Saya tidak mau berebut-rebut lah. Kita faham juga kan, mana kalau yang ramai yang keluar, masa itu pun kita tidak akan cukup. Jadi saya akan di masa itu bersama anak-anak saya, berehat. Dan healing pun di kawasan-kawasan ini, orang di Labuan ini pun tidak, orang masih
0: anda kurang juga,
1: anda kurang juga. Banyak juga tempat yang perlu kita explore healing, semua tempat yang best lah.
0: Jadi kalau itu kiranya yang bukan musim cuti yang panjang lah kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau yang cuti yang panjang, mengkali akan keluar ke
1: mungkin kalau cuti yang akan panjang, mungkin saya akan ambil masa yang pergi tempat yang jauh. Contohnya saya akan balik ke kampung halaman saya lah. Saya akan balik ke kampung halaman, jumpa dengan ibu bapa saya lah.
0: Alhamdulillah masih lagi ada kedua ibu bapa. Syukur kan, syukur, mudah-mudahan sehat selalu lah. Jadi kalau dalam tempoh hanya 5-9 hari ni kan, kadang-kadang kita ni faham kalau kita ni di Labuan ni, kalau yang keluar membawa kereta, berambut kita ni kembali dikit. Tapi jangan, jangan jua. Memang anda tahulah macam mana, memang campin benar lah orang Labuan ni membeli tiket. Sebab kenapa, kita ni yang jenis kemudian lambat, selalu anda kelurihan.
1: Benar
0: kan? Bayangkan kalau kedi aku sendiri pun, kalau ada satu tarikh yang kan ku mau, padahal kita ni melihat tarikh tu 2 bulan sebelum, pun sudah habis tiket.
1: Itulah, memang laris lah tiket tadi. Benar.
0: Macam gering panas tu.
1: Itulah sebabnya kalau kita akan belayar-belayar untuk bawa kendaraan ni, kita pernah rancang lebih awal daripada tarikh kita sebenarnya.
0: Benar. Yang dah boleh macam kau seminggu sebelum, sebulan sebelum pun dah dampit. Itu percaya aku, sebab aku sudah mengalaminya kan. Tapi aku tanya aku, kadang-kadang kita ni disebabkan komitmen kerja kita ni kan. Maka kita ni pun kadang-kadang dah lagi memikirkan dapatkah indah cuti. Sebab kita ni perlu mohon cuti, dapatkah indah. Lagi-lagi kalau ada bidang-bidang tugas kita ni tertentu, ada sesetengah orang, kalau tugasan yang ni dah menentu masa kan. Jadi yang dah dapat memastikan tarikh bila yang ia dapat cuti atau kan, atau yang menyebabkan atau yang lambat tu, perancangan atau lambat,
1: kita kena mohon dulu cuti.
0: Free kain dah mana-mana tarikh yang kan dia gani kan.
1: Satu hanya cuti. Adanya orang dompet tak temu, kita berisi tu anda hati yang paling penting.
0: Kan. Oh. Cutinya ada, sudah cuti lulus ada, sudah. Oh. Tinggal lagi poket tu lah.
1: Poket hati yang mau dijaga juga.
0: Tapi kan ada juga orang suka yang macam kiranya lah kan. Okay. Kalau bercuti ramai-ramai ni. Apa yang paling best? Apa yang paling best?
1: Kalau bercuti ramai-ramai, contohnya kalau macam dengan keluarga, ya itulah masanya yang
0: anak beranak lah kan.
1: Itulah masanya yang paling momen yang kita yang susah mau dapat lah. Satu-satunya kalau macam kita ni masa bersibuk dengan masa bekerja, benar? Anak-anak sekolah.
0: Benar.
1: Orang walaupun satu ahad kita ni dapat kerja, tidak cukup masa kita untuk sama keluarga kita.
0: Oh, percaya betul kan?
1: Jadi itulah peluang ada masa cuti 2-3 hari kita buat cara kita untuk bercuti lah. Untuk mendapatkan momen-momen yang
0: walaupun lah. Walaupun mengkalin tak perlu pun kita ni keluar Labuan. Ya, kan betul. Kalau contoh kita ni yang ada di Labuan ni lah kan. Kalau yang memang sememangnya di tempat besar, ya, ada masalah pulang tu kan.
1: Ya, betul.
0: Di bandar besar, ada bandaraya yang tempat yang kita ni boleh agak, itu tak ada masalah. Cuma ya, kalau kita ni bercakap tentang kita yang ada di Labuan ni, kita sendiri faham lah kan suasananya macam mana. Kan keluar ke sebarang pun payah tiketnya. Tapi itulah macam yang Ros bagi tahu tadi, di Labuan ni pun ada juga tempat-tempat yang kita ni boleh,
1: banyak tempat yang menarik yang boleh kita explore untuk bawa untuk healing-healing
0: kan lah, untuk anak-anak ya, kan. Dan kita ni pun faham anak-anak sekarang ni macam itulah, kita ni sendiri bekerja kan, anak-anak pun dari pagi sampai ke petang, kadang-kadang malam pun tuition lagi,
1: tuition belajar
0: ya,
1: orang
0: Allah,
1: ada kan? orang lagi pack orang punya masa.
0: Benar.
1: Jadi dorong pun ada stres dorong. Jadi kita pun nak ambil masa untuk beli jiwa anak kita lah.
0: Benar. Atau beli jiwa anak. Jadi walaupun ni orang sedikit masa yang ada tu, kita ni benar-benar manfaatkannya lah kan. Okey lah, kita ni akan berehat sekejap lagi. Selepas ni berbalik lagi, kita ni menyambung cerita pasal musim cuti. Sesuai lah dengan musim cuti sekarang Ani. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kami. Tentunya dalam segmen IDD Siok Banar dengan bercerita.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama-sama dengan kami, si Corina sama si Ross hari ini. Kan bercerita pasal cuti-cuti bahkan. Tapi di samping kita ni memikirkan bercuti-cuti itu kan Ross, kita ni tahu juga kan keadaan cuaca sekarang ini dah berapa baiknya orang. Kalau dilihat di kawasan kita ni pun, kalau kau menoleh ke sebelah kanan mo, di nyorang kelihatan pulang tu di tabuk. Macam apa nyorang berasap-asap kan.
2: Kelabu asap tu jadinya.
1: Oh benar. Padahal matahari itu tadi pun dah kelihatan jadinya kan.
2: Betul. Memang nyorang memang tahap yang betul-betul yang kita perlu kena jaga-jaga lah.
1: Dah sihat. Cuaca sekarang ni dah berapa sihat. Jadi sambil-sambil bercuti, bukan jodoh dah boleh bercuti, bukan jodoh dilarang, tapi peringatan bersama, jagalah kesihatan jua, terutamanya kalau ada anak-anak, damit dan jua warga emas.
2: Ya betul.
1: Lagi-lagi kalau yang jenis ada penyakit nyorang darah tinggi, kencing manis kan, yang berisiko lah nyorang kan. Sama-samalah nyorang menjaga kesihatan. Mudah-mudahan cuti kalian ni bukannya mengundang penyakit yang dah baik untuk kita ni. Kita ni tu kan nyorang mencipta satu momen yang menggembirakan. Tapi kalau kita ni lalai, lain pulang jadinya. Kan? Nauzubillahi min zalik. Kita ni sama-sama menjaga kesihatan dan keselamatan bersama. Kalau boleh pakai face mask.
2: Ya, betul.
1: Kan? Okey. Baik, kita ni akan sambung juga. Kalau kiri kau lah kan, Ros?
2: Ya.
1: Me time. Kau suka me time ni? Kalau atau macam mana kau sendiri pernah ke indah? Adakah indah kau ambil masa untuk kau me time? Ataupun ada cara me time mu yang sendiri? Macam mana?
2: Kalau aku me time ialah biasa untuk diri kita sendiri kan. Okey, ada masanya kita akan cari juga satu masa untuk me time untuk diri kita sendiri. Tapi ialah kalau kita ni yang sudah berkeluarga, kita tidak juga dapat me time jauh-jauh kan. Okey, kalau contohnya kalau kita me time, kita pergi satu kafe, kita cari satu kafe, kita duduk minum, makan apa yang kita suka, macam atu-atu. Bagi aku macam itulah. Aku minta macam itu saja.
1: Iyalah kan. Ia orang tidak perlu pun yang macam mahal ke apa kan.
2: Ya betul.
1: Ya kita mau bersendirian.
2: Tidak perlu pun aku kan. Aku mau pergi sini macam kan shopping itu yang mahal-mahal untuk mendapatkan diri kepuasan diriku lah. Tapi tidak perlu semata.
1: Itulah atau cara si Ros lah kan. Kali orang lain ada caranya jua yang berbeza untuk healing. Gitu. Jadi kalau bercuti bersama keluarga ni kan, tahulah kita ni kan. Kadang-kadang bukannya healing tu
2: Benar.
1: Faham tu kan kalau yang ada anak-anak, tapi kalau sudah anak bujangan ni kali lain kali dikit. Kalau yang remaja anaknya lain lagi. Yang damit lain lagi, rimbit tu Kadang-kadang kita ni tu kan bercuti. Jadi stres pulang jadinya. Kalau kau sendiri apa cabaranmu? Kalau kau kan bercuti ni.
2: Kalau cabaranku sama kalau
1: ini cuti, kalau cuti ramai-ramai.
2: Okay, kalau cuti ramai-ramai bersama contohnya macam kawan kah atau
1: mana-mana. Okay.
2: Kalau aku bersama kawan-kawan lah. Kawan-kawan ni aku pernah juga keluar sama dengan kawan-kawanku. Orang lebih kita akan melupakan seketika kita punya kesibukan. Jadi macam rasa happy lah aku sama kawan-kawanku. Anita peluangku macam aku boleh happy macam jalan-jalan dengan dorang. Lebih macam mengeratkan silaturahim kami dengan kawan-kawan lah. Jadi macam itulah ya.
1: Kurang-kurang cabarannya lah.
2: Kiranya
1: kalau kau bercuti bersama dengan kawan-kawan mu berbanding kalau kau bercuti sama keluarga anak-anak. Cabarannya lain dikit.
2: Cabarannya lain dikit. Contohnya macam benda tu aku mau beli, tapi bagiku aku beli tahan-tahan lagi lah. Kalau kita dengan keluarga anak-anak, kita ndak belinya. Kalau dia mau itu, kalau macam dia mau aja, kena aja kita kena beli macam mata lah.
1: Kalau kau dan kawan-kawan, kau mikirkan dirimu siapa tu kan?
2: Betul, ya.
1: Faham tu. Kalau ada anak-anak ni kita ni kadang-kadang kita ni lupa kan? Lupa untuk diri kita ni. Biasanya macam mama macam mata lah kali ya. Kita ni akan dulukan.
2: Kita akan dulukan dengan anak-anak kita yang apa yang dorang mau. Jadi kemudian barulah kita pikir untuk diri kita sendiri.
1: Kalau macam makan
2: Betul.
3: kita ni terpaksa melupakan yang betul. Yang apa yang kita ni mau makan. Sebab anak-anak ni nak makan ni. Kita ni pulang suka ni kan. Jadi kadang-kadang itulah yang atau antara cabaran ataupun kadang-kadang kita ni ya secara apa ni naturalnya juga secara semula jadinya mama-mama memang akan memberikan keutamaan lah kan untuk kegembiraan anak. Terlebih lagi pun tujuan kita ni bercuti bersama dengan keluarga dengan anak-anak ni adalah untuk kita ni mengambil peluang itu untuk membayar balik lah dengan kesibukan masing-masing. Umpamanya tadinya mau beli jiwa.
2: Ya betul, beli jiwa anak-anak itu kemasannya.
3: Jadi kalau dibagi pilihan lah sekarang ni kan. Dibagi pilihan untuk kau berhealing, healing sehari nganya, healing sehari seorang-seorang, ataupun kena bagi peluang kau 3 hari bercuti sama keluargamu. Mana satu yang kau akan pilih?
2: Aku akan lebih pilih 3 hari bercuti dengan keluarga.
3: Keluarga lagi utamanya kan?
2: Betul.
3: Kalau gitu seorang-seorang ni sekejap pun, nah kan? Ya, walaupun mengkali sejam untuk diri kita ni pun cukup sudah tu.
2: Ya, benar.
3: Kan? Tapi lebih kalau mendadak keluarga macam anak-anak ni macam kurang rasanya.
2: Itulah sunyi rasanya. Macam kita jalan ke mana pun kita punya pikiran tetap keluarga kita. Kenapa lah aku jalan seorang orang menyesal aku nak buat. Jadi kita best jeda sejam percutian kita tu kan.
3: Jadi pikiran kita ni balik juga ke sana kan. Tentu lah kalau kita ni balik bawa sama-sama kan. Tapi kalau macam kita ni ke tempat lain kan. Mungkin ada masanya kita ni bekerja di luar kan. Tetap juga kita ni akan memikirkan.
2: Benar.
3: Apa ani oh ani yang disukanya kan.
2: Itulah.
3: Okeylah. Baik. Kita ni akan berbalik lagi selepas ini. Okey, jangan ke mana-mana. Pastikan semua teruslah bersama-sama dengan kami. Mengkali kalau nyorang yang follow-follow kita ni di TikTok ni lah kan. Kalau kamu ada pendapat kamu sendiri macam mana? Kamu lebih suka healing seorang-seorang ataupun kamu suka bercuti ramai-ramai? Kamu suka bercuti seorang-seorang, healingnya orang kan, ataupun beramai-ramai. Jadi kamu komen-komen, mana tahu nanti kami akan bacakan komen kamu. Okey, jangan ke mana-mana. Berbalik lagi kita ni selepas ini tentunya dalam IDD Siap Banar dengan Bacarita.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan ku dengan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okeylah, sudah pukul 2.49 minit malam hari. Terima kasih semuanya yang mengikuti kami menerusi live Facebook, yang mengikuti menerusi live TikTok. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah, tadi kita kami bertanyalah kan, kalau kamu sendiri kan, pendapat-pendapat kita ni, follower-follower kita ni, kalau kamu memilih macam mana? Sama ada kan healing seorang-seorang ataupun bercuti ramai-ramai. Ada pendapat-pendapat daripada Nuni follower kita ni. Cuba bacakan dulu. Ros. Si Maziah Jimaha.
2: Si Maziah ni hanya bila berusin best healing ramai-ramai, tapi bila anda berusin baik tak healing sendiri-sendiri.
1: Benar je tu kan?
2: Benar teman. Kalau anda berusin apa juga yang akan healing kan? Anda ikut ya orang ikut kemampuan kita ni.
1: Lagi si Adian Som.
2: Adian Som, amun aku, amun bata berhiling baik ta bersama family, amun tidak bata seorang pun okey, benar. Benar tu juga.
1: Macam itulah kan. Samsiah Masnon, paling siap bercuti sama keluarga. Tentunya. Terima kasih Jo yang berkomen-komen ni pendapat kan. Jadi kalau aku sendiri pun memang aku milih nyorang bercuti sama keluarga. Atau yang paling nyorang kan memberi makna lah kan. Jadi kalau pendapatmu lah kan. Ni pendapatmu. Kau rasa siapa yang lebih perlukan me time atau healing song-song me time, sama ada ibu bapa ataupun memang semua orang kena ada, ataupun kenapa mesti ada me time atau
2: semua perlu kena ada. So me time ni ialah untuk kita jarang macam kita ni selalu sibuk, kita nak memikirkan dengan 24 jam dengan kerja kita macam itu. Jadi dengan adanya me time ni akhirnya dapat meriliskan kita punya fikiran. Jadi kita ndai macam tidak terbeban dengan fikiran dengan harian-harian yang kita tugasan yang kita buat telah bagi saya lah macam itu.
1: Itulah kan. Memang semua orang perlukan me time itu kan. Masa bersendirian. Maksudnya masa kita ni untuk bersendirian sorang-sorang mikirkan masa depan, mikirkan masa Allah yang dah ada selesai.
2: Masalah ni sentiasa nyorang sentiasa ada, tapi dari kita ni saja yang akan menyelesaikan. Jadi atu gunanya kadang-kadang kita kena stop. Jadi kita kena me time lah.
1: Benar.
2: Untuk berfikir.
1: Benar. Bila kadang-kadang bila kita ni ada satu tekanan yang tak berhenti, tekanan, cabaran, ujian, macam-macam lah kan, masalah. Bila kita ni sudah terlalu penat untuk memikirkannya, kita kena berhenti sekejap.
2: Ya, betul.
1: Bukan untuk kita lari. Kita jangan lari daripada masalah. Sebab dia tidak akan selesaikan masalah.
2: Benar.
1: Kita jangan lari, kita berhenti saja sekejap. Kita ambil masa untuk kita, itulah tadi kan, kita ambil masa tu untuk kita berhenti sekejap. Kita ni memikirkan dulu, rehatkan minda kita. Bila sudah tenang pikiran, baru kita ni dapat berfikir dengan baik lagi. Jadi sebab kadang-kadang bila macam-macam masuk atau yang jadi tekanan, kita ni pun dah dapat berfikir kan. Atau yang menyebabkan kita ni jadi nanti lebih kepada depresi atau bahaya atau tu kan. Jadi semua orang perlukan me time. Semua orang perlukan masa untuk bersendirian. Kan, tak kisahlah dia ni mama bapak kah kan. Anak-anak sekalipun.
2: Anak-anak tu.
1: Anak-anak ni padahal tu kan memitamnya sendiri bermain kan. Kadang-kadang walaupun ada adik-beradik, tapi kadang-kadang pandai juga tu. Sorang-sorangnya itulah tu. Okey, baik. Yang terakhir sekalilah. Mengkali Ros, kau sendiri ada tips untuk orang Labuan ni musim cuti. Macam mana untuk memastikan cutian ni benar-benar ia dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.
2: Tips dari akulah, macam yang kita ni yang di Labuan, seperti mana yang kita faham yang kita memang terlalu dengan kesibukan. Kalau seboleh-bolehnya jangan terlalu padatkan jadual kita untuk kalau kita mau keluar lah. Kalau kita mau pergi healing ke satu tempat, biarlah kita fokus satu tempat yang betul-betul kita tujui, yang boleh merelisikan kita punya fikiran dan minda kita lah. Jadi dalam masa yang sama okay, kita luangkan masa yang kita gunakan masa itu untuk rehat, mm-hmm. luangkan masa dengan keluarga kita mm-hmm. nilah. Jadi itu yang boleh membuatkan yang supaya kita punya tekanan kurang
1: dan kita punya cuti pun rasa macam tenang,
2: betul,
1: kan?
2: Tenang,
1: lancar saja.
2: Kita balik bekerja pun kita pun happy.
1: Jangan pulangkan bercuti sekarang makin stres pulang.
2: Betul, makin stres jadinya.
1: Jadi biarlah hanya orang mungkin walaupun dapat bercuti 3-4 hari, 2-3 hari pun sebenarnya kalau kita dapat manfaatkan ataupun kita susun atur dengan baik,
2: betul,
1: insyaAllah kita bolehlah hanya orang kan adalah satu momen gembira yang kita boleh bawa balik kemudian. Dan kalau aku sendiri pun sebelum bercuti memang aku biar dulu rumah kemas. Jadi supaya nanti balik dah sasak dalam pikiran kita tu kan.
2: Betul, satu pikiran.
1: Kan, dan jangan lupa kalau kan keluar rumah pastikan semuanya barangan elektrik pun ditutup.
2: Keselamatan tu kena
1: keselamatan rumah pun
2: juga, keselamatan
1: benar
2: tu kena jaga juga.
1: Okay, terima kasih Ros untuk perkongsian harian ni. InsyaAllah kalau ada ruang dan rezeki lagi kita dapat berjumpa lagi. Tapi apapun, thank you ataupun terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama dengan Kediaku mendangani Kediaku Sariani untuk segmen Dangan Bercerita. Untuk semua yang terus bersama-sama dengan kami, sidinnya cuti mau tidur di rumah saja. Ada orang macam tu kan? Ya, sebab selalu kerja. Balik kalau dapat cuti tidur saya di rumah. Atau caranya untuk healing, me time-nya.
2: Merehatkan badan lah.
1: Jangan sampai jumpa abang bombanya nih nanti. Sama rumah kena katuk. Okeylah, apapun Ros. Setakat sini sajalah nyorang kan. Selepas ini jangan kamu kemana-mana. Pastikan terus bersama-sama dengan Kedai Aku. Aku akan menangani sampai pukul 4 malam hari. Tentunya dalam IDD Siok Bandar. Nyorang kalau ada, apa nyorang, ada ruang lagi. Minggu depan, hari Selasa, hari 2, Dangan Bercerita, kami bawakan lagi tetamu dan juga topik-topik menarik akan dikongsikan bersama-sama. Teruskan bersama-sama dengan kami di Didi Siok Bandar. Jumpa lagi Ros. Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Kumeng, kumeng. Minta ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas ku, panas.
4: Ini, Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa jokan kita ni kan?
3: Nah, bukannya panas apa nah? Nina, hati ku Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai kakadai.
4: Okey.
3: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam tiap timbang Lampung Tapik sebelum masjid itu bah. Dari Lampung Miah batuka ke hijau sampai tiap berbalik Miah. Dah tiap berjalan lalai tiap pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
4: Indah kita hon jua suruh bersih itu berjalan.
3: Nah iya tah kuhon nyuh bersih itu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang bersih mamahi. Bersih ucapi indah penyabal lah. Bersih haik-haiki lagi bah macam tah jalan atau kunun aku terpulang umpun uja besia. Apa indah ku panas hatiku ni mau uap-uap.
4: Astaghfirullah, munkan diturutkan undang-undang kau lahan besia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah, boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu ketani report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatiannya.
3: Indah cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian. Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
4: Lurus tu.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Hari 2 saya ni kan? Nah, ada tadanganku dengan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.

Dengarkan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus kakak bersiaran bersama-sama dengan kami IDD CEO Kebanar, kakak lagi si Corina di sini mendangani. Oh, okay. Apapun aku kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 1 September 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.27 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.26 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.36 minit malam hari, solat fardu subuh esok pukul 5.04 minit pagi, dan waktu syuruk 6.12 minit pagi. InsyaAllah 3.27 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Siok Banar Labuan FM.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
2: Dengarkan ini di Siuk Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
3: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita sketsa rumah kadai, apa ada?
2: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siuk Bandar di Labuan FM.

0: 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you Bali.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Sekali lagi, sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar 3:27 malam hari.
2: Dengarkan di Labuan FM.
3: Bandau mentadangkan ini di Jok Bana di frekuensi 103.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku, yakni Allah, akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Saudaraku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini di Sio Bandar sudah 3:45 minit malam hari. Hanya orang terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama-sama dengan kami mendangani si Corina lagi sampailah kesan Ani. Apapun sekali lagi pesananlah kan orang sedikit makluman orang pesanan mesra untuk semua warga Labuan khasnya lah untuk menjaga keselamatan diri. Tahu kan kita ni sekarang ni cuaca berkenaan dengan isu jerebu di wilayah Persekutuan Labuan Ani yang semakin orang meningkat. Bacaan data bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan dilaporkan lah. Terkini mencecah 167 hingga 169. Jadi diharapkan orang untuk semua terutamanya golongan yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas ataupun mungkin penghidap asma, ampusnya orang kan, untuk dinasihatkan untuk mengurangkan sebarang aktiviti di luar lah. Ini bagi mengelakkan kesan buruk terhadap kesihatan terutamanya pernafasan. Jadi sama-sama kita ni menjaga keselamatan diri kita ni kan, janganlah buat aktiviti-aktiviti di luar rumah dulu kan. Mengkali yang ada yang cuti, ada yang buat perancangan kan, berkelah-kelah malam hari ni kan, healing-healing di pantai kan, elakkan dululah untuk sementara waktu ni. Sebab ada yang berkomen juga nya, pikirnya jerebu awal pagi tadi ya, tapi bukan. Udara pun kabur sejak dan sekarang ni kalau ku subuk dari tabuk Labuan FM ni sendiri dari konti ni pun makin macam kuning ke kuning-kuningan cuacanya tu. Nah, nyangku kan? Makin ke kuning-kuningan udaranya. Cuacanya tu macam memang nampaklah berasap sangat kan. Jadi sama-sama kita ni menjaga keselamatan diri kita ni, okey. Sebab kalau sudah macam ada sudah sakit-sakit kepala kan, kering-kering sudah leher kan, macam batuk-batuk atau nah, baik kita banyak-banyak minum air, pakai mask lah kalau keluar ah. Sama-sama kita ni menjaga keselamatan kesihatan diri kita ni. Okeylah, apapun pukul 4 malam hari nanti jangan lupa boleh terus dengarkan lagi Labuan FM berdengan dengan rakan penyampai yang seterusnya dalam segmen Destinasi. Okay? Dan sekali lagi aku ingatkan, suka sekali lagi kan mewar-warkan lah kan untuk semua warga Labuan yang mungkin minat-minat menyanyi kan. Batas sudah bertanya-tanya ni kan, dadakan Labuan FM buat pertandingan nyanyian sekarang ni kami buat. Jadi kalau boleh datanglah ke sesi uji bakat untuk saringan bermula 2, okay, 2 hingga 4 September ni, esok tu 2 hingga 4 September 3 hari kami buat di studio Labuan FM pukul 9 pagi hingga 4 malam hari. Okay, 9 pagi hingga 4 petang. Esok datang bawa lagu minus 1 lagu pilihan masing-masing. Jangan lupa tu lagu Melayu, lagu bahasa Melayu sahaja. Okeylah, apapun kutinggalkan bis kita semua dengan lagu ini, Gerimis di Lautan daripada Dato' Sri Haji Arsyad. Jumpa lagi. Assalamualaikum daripada si Corina mengundurkan diri. Bye-bye.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan ini di CU Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
1: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di CU Bandar di Labuan FM.
3: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
4: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuhi Himat Am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiah Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Corina dalam segmen EDD CEO Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.

0: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya, semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebelum ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

0: yang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah

0: muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Jom kami bawa anda ke Cafe Santai.
2: Ha,

Ok, baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda dari pukul 4 petang hinggalah pukul 7 malam nanti, okay? Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Corina yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Bandar, kan? Kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Buat anda yang sedang bercuti di rumah pada ketika ini, okey, mungkin ada juga yang tengah bercuti, kan? Kita ucapkan juga selamat bercuti, selamat berehat dan manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Okay, dan buat anda juga yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, tetaplah semangat, okay? Kerana ingatlah, ada impian yang perlu kita capai. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti siaran kami ataupun live di TikTok Labuan FM, yang mana seawal pukul 4 ini kita sudah ada Adam Chong, kita ada Al Nijal, kita ada Savage, kita ada juga May. Terima kasih banyak diucapkan juga kerana sudah awal untuk tune in dalam kita punya live, kan? Okey. Dan petang ini menerusi segmen Destinasi, kita akan singgah seketika di ruangan yang cukup istimewa, iaitu Cafe Santa, yang mana ruangan yang akan membawa kita berehat sejenak daripada kesibukan harian kita sambil kita menikmati lagu-lagu yang mendamaikan jiwa. Jadi, sediakanlah secawan kopi ataupun teh dan duduklah dengan selesa. Biarkan muzik menjadi teman yang mengiringi petang anda untuk edisi hari ini. Dan di luar sana mungkin ada yang sedang mengharungi kesesakan lalu lintas. Ada juga yang baru saja mengakhiri tugasan di pejabat. Dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga tercinta, kan? Okey, jadi apa jua aktiviti anda pada petang ini, semoga petang ini, petang yang indah ini akan membawakan ketenangan dan juga senyuman buat diri anda. Jadi apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Chombi. Ini dia, Sayang, I Love You.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

0: perkara tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara pesisir anda. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
1: Pesisir Anda.
2: Danau Gemilang besarnya.
3: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
4: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
5: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu, panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
2: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
4: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
2: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
4: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mendatang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana Labuan kini telah mencatat bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU 170, dan itu menunjukkan udara kita berada dalam keadaan yang tidak sehat. Okay. Dalam keadaan udara yang sudah berjerubu begini ni, satu perkara yang sepatutnya yang tidak berlaku juga adalah pembakaran terbuka, yang mana sampah dibakar, daun kering dibakar, kebun masih dibersihkan dengan api. Mungkin benda-benda begini nampak kecil kan kalau di halaman sendiri, tapi sebenarnya asap tu dia tak berhenti pun di pagar rumah kita kan. Okay. Dia tetap bergerak juga pergi rumah jiran, masuk pergi sekolah, dan juga dia dapat memberikan kesan juga kepada anak-anak, warga emas, serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi dalam keadaan udara yang sudah tercemar seperti ini, setiap tambahan asap dia hanya memburukkan lagi keadaan. Okay. Kalau nampak pembakaran terbuka, jangan anggap alah, biasalah tu. Jadi kalau boleh tegurlah jika keadaan ini selamat, ambil maklumat lokasi dan laporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Okay? Jerebu ni dia bukan masa untuk kita tambahkan lagi asap. Jadi kita kurang-kurangkanlah untuk asap-asap, segala jenis asap. Kan? Jadi kalau kita tidak mampu untuk membersihkan udara, sekurang-kurangnya janganlah kita kotorkan lagi. Right. Jadi itu adalah satu info yang saya boleh berikan kepada anda. Dan jangan lupa juga untuk kurangkan ataupun hadkan aktiviti berada di luar rumah. Dan sekiranya anda mahu keluar daripada rumah, jangan lupa juga untuk pakai pelitup muka dan juga minumlah air secukupnya. Right. Dan ada lagi satu info yang ingin saya kongsikan, iaitu The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang merupakan Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Aha, okay. Dan itu dia, ada dua info yang saya dapat kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu dari lagu Raatan Lambihayan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, iaitu Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Jambatan Angkat Kuala Terengganu merupakan mercu tanda ikonik di negeri Terengganu dan merupakan jambatan angkat pertama seumpamanya di Malaysia. Jambatan sepanjang 638 meter ini menghubungkan Kuala Terengganu dengan seberang Takir serta menjadi laluan penting bagi penduduk setempat dan pelancong. Reka bentuknya yang moden dan unik menjadikan jambatan ini antara tarikan utama yang sering menjadi lokasi fotografi. Selain menikmati pemandangan Sungai Terengganu, pengunjung juga boleh melawat menara jambatan yang menawarkan panorama bandar Kuala Terengganu dari aras tinggi. Pada waktu malam, jambatan ini dihiasi dengan limpahan cahaya berwarna-warni yang menyerlahkan keindahan seni binanya. Kawasan sekitar jambatan turut menyediakan pelbagai kemudahan rekreasi, gerai makanan dan ruang santai untuk seisi keluarga. Kesimpulannya, Jambatan Angkat Kuala Terengganu bukan sahaja menjadi simbol kemajuan negeri, malah merupakan destinasi pelancongan yang menggabungkan keindahan seni bina, pemandangan yang memukau dan pengalaman yang menarik. Jambatan ini menjadi antara lokasi wajib dikunjungi apabila melancong ke Terengganu. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
5: Kau nampak tak? Di ujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
0: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey lah Bon FM, suara pesisir anda. Tanpa kita sedar, tirai kafe santai kita pun sudah berada di penghujungnya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah sudi untuk meluangkan masa, yang sudah sudi untuk berkongsi suasana petang yang tenang bersama kami. Jadi kita harapkan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan tadi dapatlah menjadi peneman yang menghiburkan, mengurangkan lelah selepas apa ni orang kata seharian beraktiviti dan juga menghadirkan sedikit ketenangan di jiwa anda. Okay? Jadi jika secawan kopi sudah hampir di penghujungnya, dan kan kita harapkan juga semoga semangat di hati itu pun terus masih dipenuhi untuk meneruskan perjalanan hari ini. Dan kepada anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan penuh cermat. Dan untuk anda yang masih bekerja pada hari ini, tetaplah semangat, teruskan usaha dengan penuh dedikasi. Kan? Dan buat anda yang sedang berehat pada ketika ini, bersama dengan insan-insan yang tersayang, semoga masa yang diluangkan dapatlah menjadi kenangan yang cukup bermakna. Okay? Dan okay, untuk anda yang masih bersama kami di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita Ehwal Semasa. Okay, tapi sebelum itu ada satu lagi info yang saya ingin utarakan kembali, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri kita pada 2 September bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang, yang mana ianya akan bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay? Dan kita akan melabuhkan, kita akan tutup kita punya tirai kafe santai dengan lagu ini. I'm yours.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoi.
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Jom, kami bawa anda ke Cafe Santai.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ni beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Pemilihan awam awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmi Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026. Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
3: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor.
1: mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekop. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

memberikan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya terdapat

Bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa diperlekeh dan dipersendang.

Kak Ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuh himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafi Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD CEO Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sehari berita utama, jerebu rentas sempadan jejas kualiti udara Labuan guna alat sukat tamat tempoh pasaraya di kompaun KPDN. Berita sepenuhnya. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang bernilai tinggi serta mengubah peranan daripada sekadar merebut peluang kepada pencipta peluang sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dan daya saing masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belia desa perlu memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan industri termasuk keupayaan menyelesaikan masalah dan mencipta nilai kerana kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam mendepani kepesatan perkembangan semasa. Beliau turut memberi galakan untuk memanfaatkan semula ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk pembangunan masyarakat dan kawasan luar bandar. Kualiti udara di Labuan kini berada pada tahap tidak sihat apabila bacaan Indeks Pencemaran Udara atau IPU mencatat 168 pada pukul 10 pagi tadi. Jabatan Alam Sekitar Labuan memaklumkan keadaan itu dipercayai dipengaruhi jerebu rentas sempadan susulan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. JAS Labuan kini meningkatkan rondaan serta pemantauan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan bacaan IPU terkini melalui laman sesawang atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Sebarang kes pembakaran atau kebakaran boleh dilaporkan kepada pihak bomba melalui talian 999 atau JAS Labuan di talian 087-408-772 atau 010-270-8772.

0: Kak Ma, Kak Ma.
1: Ya.
0: Barang Kak Bora dah sampai tau. Cuba teka apa.
1: Kejap. Ini mesti blender kayangan ala-ala Kak Norma Wakiki kan?
0: Taklah. Ini up lagi dari versi Kak Norma Wakiki tu tau. Ni blender portable mobile professional premium limited edition 15-in-1.
1: Iyalah tu. Jomlah kita tengok kehebatan blender kayangan Kak Pora ni. Ha, cepat.
0: Mestilah hebat Kak Ma. 15-in-1 kan. Bukan je boleh kisar bawang-bawang, kisar daging yang keras-keras pun boleh tau.
1: Iyalah tu Kak Pora. Jangan pula nanti mampu kisar angin je. Ini mesti murah kan.
0: Harga asal dia hampir RM500 tau Kak Ma. Tapi sebab ada diskaun gila-gila, jadi RM49.90 je. Itu yang Kak Pora beli.
1: Blender RM50. Jauh betul harga dia jatuh ni. Dari RM500 jadi kurang dari RM50.
0: Kak Ma, jangan tengok harga, tengok potensi. Manalah tahu kecil-kecil cili padi kan.
1: Okeylah Kak Pora, nak sedapkan hati tu kan. Apa kata kita test dulu?
0: Okey. Ha, ready?
1: Okey.
0: Satu.
1: Dua.
0: Tiga.
1: Itu bunyi blender ke bunyi motosikal lama?
0: Awas dia seller ni tau. Review bukan main, 5 bintang. Penipu.
1: Kak Pora, ini jangankan nak buat jus, nak buat sambal belacan pun tak jadi.
0: Ni lagi ha, katanya barang comel dan blender berfungsi.
1: Memang kecil pun. Kecil hati Kak Ma tengok.
0: Kak Pora menyesal beli di kedai ni tau. Review puluhan ribu, semua menipu je.
1: Itulah lepas ni, kalau nak beli barang online, kena buka mata besar-besar macam burung hantu tu ha.
0: Alah Kak Ma, murah sangat tawaran dia. Gambar cantik, lepas tu semua pun bagi 4-5 bintang.
1: Ha, di situlah perangkapnya. Kadang-kadang semua tu review hantu je Kak Pora
0: kan.
1: Ayat semua sama, gambar pun entah ambil dari mana.
0: Kak Pora ingat semua yang review meletup tu boleh percaya.
1: Review meletup belum tentu real tau Kak Pora.
0: Kan?
1: Kalau terlalu murah sampai tak masuk akal, biasanya ada udang di sebalik plastik.
0: Sakit hati Kak Pora tau tak?
1: Sabar.
0: Terbang macam tu je RM50 Kak Pora. Sia-sia. Dah, jom kita jalan Kak Ma.
1: Nak ke mana pula jalan ni?
0: Jomlah, teman Kak Pora cari blender 15-in-1 yang baru.
1: Lagi?
0: Kali ni, harga RM100 pun Kak Pora tak kisah.
1: Bagus.
0: Yang penting barang berkualiti.
1: Macam tu lah betul Kak Pora. Nak berjimat kenalah ikut tempat. Kalau beli barang kegunaan harian ni, harga cekik darah sikit pun tak apa.
0: Duit kita, duit titik peluh. Hal lepas ni takkan senang-senang Kak Pora bagi dekat seller dari neraka tau.
1: Bagus.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Pagi pulang pagi, lagu daripada Armada yang telah menceriakan ruangan udara kita, yang telah menjadi penyemangat untuk buat kita yang masih lagi tengah bekerja pada ketika ini. Jadi kita mengharapkan doa daripada orang-orang yang tersayang untuk mendoakan kesejahteraan kita, kan? Okay. Dan saya akan bawakan kepada anda info sukan, yang mana dalam dunia sukan, kejayaan bukan tentang siapa yang membawa pulang pingat pada hari ini, tetapi tentang siapa yang bakal meneruskan perjuangan negara pada masa hadapan. Dan itulah yang diberikan perhatian oleh kontingen Malaysia menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana Malaysia bakal menghantar seramai 356 atlet untuk menyertai temasya yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober di Jepun nanti. Apa yang menariknya, seramai 110 daripada mereka berusia di bawah 21 tahun. Jadi perkara ini dia macam menunjukkanlah negara bukan sekadar mengejar kejayaan, tetapi sedang membina generasi pelapis untuk masa hadapan sukan Malaysia kita. Right? Dan menurut Menteri Belia dan Sukan, iaitu Dr. Muhammad Taufik Johari, pendedahan di pentas terbesar Sukan Asia amat penting bagi membentuk atlet muda agar lebih bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dan persiapan menuju temasya itu juga kini semakin hampir ke fasa akhir. Jadi ini merupakan satu pelaburan yang cukup penting, yang mana mungkin hari ini mereka masih dianggap sebagai atlet muda, tapi mungkin ada juga yang pertama kali merasai tekanan di pentas Asia. Tapi siapa yang tahu, kan? Daripada 110 atlet muda inilah akan lahirnya juara yang mengharumkan nama Malaysia di Olympic Los Angeles tahun 2028 nanti, kan? Dan kejohanan-kejohanan dunia selepas ini, kan? Dia sebenarnya macam begini, sukan ni dia bukan sekadar tentang menang hari ini, tetapi tentang menyediakan juara untuk hari esok. Jadi marilah kita sama-sama berikan sokongan kepada kontingen negara kita. Malaysia boleh, Malaysia mampu, dan masa depan sukan negara mungkin sedang berdiri di garisan permulaan hari ini. Okay. Itu dia info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan beralih pula dalam ruangan nurani untuk di jam yang seterusnya, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Wadi Diana. Ini dia, Nyanyimu.

0: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Hello, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuh himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiah Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD CEO Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
3: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
4: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
5: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
4: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat rasa betul.
5: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
3: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Saya Adam.
7: Saya Karlin.
8: Saya Alfai.
9: Mercy di sini.
10: Saya Arifi.
11: Saya Iskandar.
12: 103.7 dan 89.4 MHz.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Labuan FM.
16: Labuan FM.
17: Pihak kami.
18: Destinasi hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.

Okey, 8 FM suara pesisir anda, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay? Dan sekarang kita sudah masuk dalam ruangan nurani, yang mana saatnya kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okay? Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki pada ketika ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani. Saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Jadi daripada itu, jom kita layankan lagu Damai Yang Hilang.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri, pada 2 September bersama dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay? Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, waktunya iaitu adalah pada pukul 6.26 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk Doa Adalah Ibadah, diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Bersyukur dan Bermuhasabah, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa adalah ibadah. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah sebahagian dari ibadah. Muslim dituntut memperbanyak doa dalam setiap aktiviti, dari sekecil-kecil urusan seperti berdoa ketika masuk dan keluar rumah sehinggalah yang besar seperti mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba, sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Wassahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, subhanallah, titian masa yang kita lalui begitu pantas memamah usia. Tahun 2025 sudah meninggalkan kita. Segala peristiwa yang kita lalui menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Kini tahun 2026 pula datang menjenguk kita. Alhamdulillah, kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu alazim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu jika kamu bersyukur, nescaya aku yakni Allah akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu engkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sentiasa bermuhasabah diri di dalam setiap perkara yang dilakukan. Apabila datangnya tahun baru menandakan umur kita kian bertambah, dan sepatutnya amalan kebaikan kita semakin ada penambahbaikan. Saudaraku sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadikan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, ada masa kita rasa semua macam berjalan lancar kan? Tetapi ada juga waktunya kita rasa penat, kecewa dan tertanya-tanya. Sampai bila kita perlu bertahan? Tapi percayalah, setiap perjalanan ada sebabnya. Jangan pernah bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kerana ada orang yang sampai lebih awal, ada orang yang perlu mengambil masa lebih sedikit. Yang penting kita teruskan melangkah kerana tidak mengapa walaupun kita berjalan perlahan-lahan asalkan kita tidak pernah berhenti, dan tidak mengapa untuk kita berjatuh berkali-kali asalkan kita masih memilih untuk tetap bangun. Mungkin hari ini kita belum menjadi yang terbaik di hari kita, tetapi siapa yang tahu esok mungkin akan membawa sesuatu yang selamanya, yang selama ini kita doakan. Jadi teruskanlah melangkah, percaya pada proses, percaya pada usaha, dan yang paling penting jangan pernah berhenti untuk percaya pada diri sendiri.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Okay, Labuan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri kita, pada 2 September bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay? Dan alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan nurani kita untuk edisi hari ini. Semoga setiap baik kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Bang Mar, kita ada Rafi, kita ada May, kita ada Moon. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Tidak dilupakan juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook Labuan FM pada ketika ini. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Jadi kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Kita tutup ruangan nurani kita dengan lagu daripada Wali Band, Ngantri ke Sorga. Okay? Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
2: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni mas 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
3: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
4: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
5: Lagi ringkas 7 malam dari pusat berita RTM.

0: Assalamualaikum, selamat malam ya. Kembali bertemankan kami geng kakak betang
1: di jam terakhir bersama Zura dan juga Lin. Dah sampai rumah ke tu?
0: Mungkin sikit lagi nak sampai. Dah nampak bangunan rumah, dah nampak kawasan taman, okay. Tapi tak sampai lagi.
1: Tapi Lin, orang kata budak-budak tengah cuti sekolah ni, Lin, kita macam rehat sikit lah Lin. Tak macam tergesa-gesa sangat. Dah masak ke rumah, kata makan ni, jaga adik-adik.
0: Tapi saya Zura ada tengok dekat TikTok tau. Terus je tengok anak lelaki. Saya rasa mungkin dia darjah 5 atau darjah 6. Dia suka sangatlah ke dapur tolong mak dimasak.
1: Bagusnya.
0: Kadang-kadang pagi-pagi tu mak dia turun ke dapur. Yalah, kadang-kadang kita bangun pagi tu solat subuh, kemar bilik dulu. Bila dia turun kat tangga tu bau harum, bau wangi.
1: Darjah 5 darjah 6 juga?
0: Dia ke dapur tengok anak lelakinya masak untuk dia. Satu keluarga goreng bihun. Sebab dia selalu tengok mak dimasak. Kemudian ada yang buat sandwich, ada yang buat jemput-jemput pisang.
1: Pandainya.
0: Itulah dia. Bukan seorang tau. Beberapa kanak-kanak lelaki yang memang selalu bantu ibu kat dapur.
1: Sejuk
0: kemudian dah makan sarapan pagi, dia layan adik-adik dia. Lepas tu dia tanya, ibu nak makan apa untuk makan tengah hari? Ibu dia kata, tengoklah apa yang ada dalam peti air
1: bukan
0: tu.
1: Bukan cerita Nadia
0: bukan. Ini anak lelaki.
1: Sebab Nadia cerita macam ni juga. Dia turun, dia sendiri turun. Anak dia mesti akan pegang.
0: Cerita ni tak ada kena-mengena dengan Nadia.
1: Dengan jerawat cinta
0: ini,
1: tu saya
0: ini dekat TikTok Zura. Ramai.
1: Bukan, sebab saya macam terimbau Nadia.
0: Saya
1: macam
0: terlupa nak dapatkan nama anak-anak ni lah. Tapi saya rasa macam bagus. Macam mana didikan ibu ayahnya kan turun pada anak-anak.
1: Saya respect lah kalau sangat anak-anak yang pandai. Lagi kecil-kecil tu. Sebabnya saya cakap pasal Nadia ni. Anak-anak ni macam tulin.
0: Ya, rajin.
1: Rajin. Dia dah siapkan. Kalau kita Nadia cerita dengan saya lah ni. Dia kalau dah turun tu, SKFP satu mak dah siap. Nanti ada dah bekal sandwich untuk maknya.
0: Maknya nak pejabat
1: ibu, anak pejabat ni ibu sediakan bekal. Dia kata ni dah siapkan bekal untuk ibu.
0: Sedap ibu bapa ini kan anak-anak yang rajin lah. Bukan sekadar rajin dalam pelajaran, pandai, tapi rajin menjaga solat, rajin mengaji. Betul? Rajin bantu mak ayah kat rumah. Kalau tak mampu nak memasak, mungkin bolehlah tolong tengok-tengok ke adik-adik, sapu, ambil vacuum. Rumah kita kan banyak abuk Zura.
1: Anak
0: depan jalan tu.
1: Saya biasa maid dah buat macam tu.
0: Orang gaji. Ada orang gaji rupanya.
1: Jangan cakap macam tu, tak baik.
0: Jadi sebut maid tadi tu.
1: Maid lah. Bandar sikit, KL sikit. Kalau orang gaji tu biasa orang
0: saya terlupa yang saya ni sebenarnya berkawan dengan orang kaya. Saya terlupa macam, ya Allah, beruntungnya saya.
1: Itu sebab anak-anak saya semua macam tu lah rupanya. Tak tolong saya kat dapur.
0: Geram sebab semuanya tengok, kan? Dah ada pembantu tolong
1: ada
0: buat.
1: Tapi
0: itulah kan, kadang-kadang kita ada pembantu pun Zura. Kena juga biasakan anak-anak kat dapur. Nanti yang mudahnya kita pembantu dia takat lama, manalah dia nak kerja dengan kita.
1: Betul ni. Ada kali saya pernah tengok juga, kata kalau anak-anak ni masuk dapur, kita kena macam ketap gigi tu macam jangan bersuara, sebabnya jangan marah. Sebabnya kalau kita marah sekali, dia takkan buat nanti.
0: Yalah, dia takut nak ke dapur.
1: Tak nak nanti masuk rumah marah.
0: Dia ingat macam dapur ni penjara. Tidak. Penjara untuk dia lah kan. Kena basuh pinggan.
1: Kalau anak saya pula, dia ingatkan dapur tu macam restoran.
0: Itulah
1: order,
0: dia.
1: Order.
0: Zura dah terbiasa manjakan anak dengan pembantunya. Saya risau nanti kan satu hari. Pembantu Zura datang jumpa Zura. Buk, sudah tamat tempoh buk 3 tahun buk. Mau pulang.
1: Siapa lagi saya baru jadikan make sense husband lah kot. Yang paling sesuai untuk mengambil tugasan tu.
0: Jadi kena didik anak-anak Zura. Betul, kita semualah.
1: Betul.
0: Kan, supaya mudahlah tugas kita sebagai ibu. Dahlah kita berkejaya balik rumah bersih. Sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang bu.
1: Saya sampai ragu kot.
0: Itulah. Bersama dengan kami. Tapi sebelum tu.
1: Masuk
0: waktu solat fardu maghrib. Pada pukul 7:21 minit malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, geng kakak.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa. Tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti dan makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 9 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat. Da'wah.

0: Dan kala Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu, kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ya, rancangan Geng Kakak Petang hampir nak tutup dah ni, sebabnya kita nak bagi laluan untuk rancangan seterusnya. Sebentar saja lagi Nasional Malam dan juga Pilihan Bersama.
6: Betul, segmen malam ni lah nanti, Linia. Dan malam ni anda akan bersama dengan Mama EJ nanti.
5: Tapi sebelum tu, Surah, kita nak ingatkan pemandu-pemandu yang mana dalam perjalanan dari kampung halaman, destinasi percutian balik ke kediaman anda, masih lagi berada di lebuh raya utama negara, bersabarlah ya. Sebab tadi kita saksikan ada sebuah lori minyak ya, terlibat dengan kemalangan membabitkan sebuah keluarga yang kehilangan nyawa, kan, ayah, ibu dan juga anaknya yang masih kecil, dan juga membabitkan beberapa buah kenderaan yang lain. Sangat menyayat hati. Kejadian berlaku, tak silap saya, malam tadi kan.
6: Betul, malam tadi di jalan saya nak menghala ke dari Kuantan nak balik ke KL. Betul, kalau tak silap saya tadi. Itulah, jadi untuk anda lagi kalau kita bawa kenderaan yang berat ni, Lin, besar lori, bas kan,
5: trailer,
6: jangan buat laju-laju, sebab anda nak break tu makan masa juga. Dengan ambil orang kata masa untuk break tu,
5: sebab break angin kan. Lagi satu, perjalanan di sebelah malam, kadang-kadang kita tak perasan di depan tu dah berhenti dah.
6: Betul,
5: kita ni duk tekan-tekan minyak lagi kan, jadi penglihatan kita juga agak terhad lah di sebelah malam kan. Jadi peringatan untuk anda, untuk kami juga yang memandu, berhati-hatilah ya.
6: Untuk anda semua, mungkin insyaAllah lah, mungkin kita doakan moga selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju tu. Nak pergi bercuti ke mana saja pun, kita rancang perjalanan anda. Kalau anda tak boleh mandu malam, jangan mandu malam,
5: dan dapatkan rehat yang secukupnya lah kan. Sebab kita tahu kadang-kadang kita ni sesetengah daripada kita, termasuklah saya juga, punyalah semangat nak bercuti tu. Lepas kerja terus
6: nak pergi
5: kan, balik kampung ke nak bercuti, sedangkan kita tak dapat rehat yang secukupnya.
6: Betul lah, sebab kita awal pagi dah keluar dah, Lin. Orang kata nak gerak malam senang, sejuk katanya. Tapi banyak juga kalau anda yang tak biasa mandu malam. Kalau saya memang bukan lah orang yang mandu malam ni. Saya mudah ngantuk, mudah kadang kita nampak macam kita tengok macam jalan kosong. Kita tahu depan tu macam mana, gelap
5: sebab,
6: kan.
5: Sebab Zura selalu memandu sendirian kan, dengan anak-anak. Anak-anak ni biasalah dah malam tu dia tidur. Kita tinggal seorang-seorang memandu ya.
6: Betul.
5: Apapun, berhati-hati dan jangan lupa jadikan Nasional FM sebagai teman anda.
6: Saya Azura.
5: Saya Lin Zainal.
6: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: On your mark, get set.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam jiwa merdeka. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya sihat dan kita bertemu lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang suka ayat ni. Kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Setiap rakyat Malaysia berperanan sebagai duta negara dan kita semua mempunyai tanggungjawab untuk membawa nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita nak berbincang bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, cara pertama untuk mengharumkan nama negara adalah dengan kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Kita sentiasa bersikap ramah, kita tunjukkan kesopanan dan kita menghormati orang lain tidak kira di mana kita berada. Okay? Sama ada kita di negara kita, pelancong tengok kita ataupun kita di negara luar yang mana orang di sana melihat kita sebagai seorang pelancong. Bayangkan kalau kita melancong ke luar negara dan sentiasa senyum dan tolong orang lain. Mesti orang ingat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan orang yang baik hati. Betul? Jadi, the Malaysian hospitality akan terkenal di luar negara. Kan? Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh UPM pada tahun 2019, pelancong yang menunjukkan sikap positif dan beretika di luar negara dapat meningkatkan imej negara asal sebanyak 40%. Penting sebenarnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menonjolkan kebolehan dan bakat kita. Tak kira lah. Sama ada dalam bidang sukan, dalam bidang seni, dalam akademik atau teknologi. Tunjukkan kebolehan terbaik kita dan banggakan Malaysia dengan pencapaian kita. Bayangkan kalau kita menang pingat emas di peringkat antarabangsa contoh. Ataupun kita menghasilkan karya seni yang dipamerkan di museum terkenal. Mesti orang akan kagum dengan bakat rakyat Malaysia. Macam jadi hero Malaysia di mata dunia. Dan kajian di University Oxford pada tahun 2020, pencapaian individu di peringkat antarabangsa dapat meningkatkan imej negara asal mereka sebanyak 35%. Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mempromosikan budaya dan warisan Malaysia. Kita tanpa rasa malu, malah kita patut rasa bangga. Kita memperkenalkan makanan, pakaian kita, pakaian tradisional kita dan seni budaya kita kepada orang luar supaya mereka lebih mengenali dan menghargai keunikan Malaysia. Abang buat ulang, keunikan Malaysia. Kita semua negara yang unik. Cuma kalau kita sendiri malu nak tampilkan keunikan kita, alangkah ruginya. Bayangkan kita ajak kawan-kawan kita dari luar negara cara buat rendang. Ataupun cara pakai baju kebaya ke, cara pakai sampin, songkok apa semua. Mesti mereka rasa teruja dan mereka akan lebih mengenali Malaysia. Seperti jadi duta budaya kita di luar negara. Gitu. Jadi, untuk mengharumkan nama negara di persada dunia, pastikan yang pertama, kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Yang kedua, tunjulkan kebolehan dan bakat kita. Dan yang ketiga, kita promosikan budaya dan warisan Malaysia. Ingat, kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Daulatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini tuan-tuan Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti dan makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
3: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Dan diharapkan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada pendengar kita menuju ke Kelantan tu, okey ke tu? Ada ngantuk ke? InsyaAllah kalau awak terus kekal bersama dengan Nasional Malam, anda akan terus segar, bugar dengan pilihan bersama 20.0 yang mana lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Mereka yang mewarnai malam anda. Tapi di jam yang kedua nanti, dalam pilihan bersama 2.0. Jadi di jam yang pertama ini terus kekal bersama dengan AJ. InsyaAllah berbagai perkongsian dan yang sahih daripada berita RTM, dan semestinya hiburan khas untuk anda. Topik kita hari ini, setiap malam semestinya ada topik lah. Topik hari ini, bulan baru, mood baru. Sila kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Atau ada yang masuk bulan baru sama je, tak kisahlah, komen macam mana pun, yang paling penting temani AJ sehingga 12:30 malam nanti. Terus kekal, terus dengan frekuensi ini. Ini dia Pusing dari Kilangit, menemani anda di

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Goat, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai kekasih semua, terus kekal bertemankan AJ di Nasional Malam Baru Waktu ini. Diharapkan semuanya terhibur 9.27 minit Malam Baru Waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Ya, anda bukan saja boleh mendengarkan Nasional Malam, boleh bukan saja boleh mendengarkan suara AJ, malah anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Bos Aku, Bos Sukari. Assalamualaikum Tatik, gimana khabar, sihat ke? Ah, sihat alhamdulillah. Daripada mana tu? Dari daerah Maling Pink. Seterusnya siapa lagi menemani AJ di live TikTok? Kita ada Ibra Angles, kita ada Akasha yang sedang bekerja sama dengan AJ pukul 7 pagi besok, barulah beliau balik. Kak Noor Besut juga turut menemani saya semalam. Akak ada kat Putrajaya semalam. Oh ya ke Kak Noor, tak berjumpa kita. Lindro Roslinda juga turut menemani saya. Dayang Hawa. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Azri Zahairi, ini salah seorang yang menemani saya bertemu di atas Grandstand Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi di live TikTok? Adi Sarif, kita ada Siti Rozaya juga turut menemani saya. Lina Roslinda, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika anda ingin berinteraksi ataupun nak bercerita, berkongsi resepi ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam, bolehlah ikuti live TikTok Nasional FM sekarang juga. Dan setiap malam kita ada topik kan. Nah, topiknya hari ini apa tu? Bulan nak baru, moon nak baru. Sedar tak sedar kan? Pejam celik, pejam celik. Eh, dah bulan 9 dah kita. Tinggal beberapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi antara sahabat-sahabat yang berkongsi komen mengenai topik hari ini, kita ada sahabat kita Azri Zahairi. Saya ingin melangkah ke bulan baru dengan semangat yang positif dan lupakan segala perkara yang duka. Ha, itu antara komen sahabat kita lah kan. Jadi mungkin malam ni, bermula malam ni, kita dah masuk bulan baru. Mungkin ada yang pendengar setia Nasional Malam nak buat sesuatu perubahan macam sahabat kita tadi Azri, ataupun nak cuba simpan duit kan, bermula bulan 9 ni. Ada juga yang saya nak lebih rajin lagi, saya nak kumpulkan duit OT saya, jadi saya kena bekerja lebih. Adalah tu, nak masuk meminang ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta macam sahabat kita tadi kan, Akasha kan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang alah, bulan baru macam sama je. Tak apa, sabar. Tak semestinya perlu perubahan semuanya sekaligus. Kadang-kadang cukup dengan ubah satu perkara kecil yang biasa kita buat hari-hari itu kan, lebih baik. Contoh, biasa buka kasut, kita buka je macam itu, tak susun. Masuk bulan 9 ni, lepas buka kasut kita susun cantik-cantik. Apa boleh juga, kita mula sesuatu yang kecil, namun kita akan nampak kesannya, faedahnya bila selalu, bila konsisten. Jadi rumah tu nampak bersih lah, itu salah satulah daripada idea untuk anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ di Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Kenapa tu? Haziq nak lagu. Untuk pengetahuan Haziq, lagu-lagu yang Haziq dengar malam ni, AJ dah pilih dah. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dah buat pilihan bersama Ruplang Kosong melalui muka buku. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, paling penting ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan melalui poster tersebutlah anda bolehlah memberi komen, membuat pilihan bersama 2.0. Setiap pendengar bolehlah membuat undian 2 buah lagu. Pastikan tajuk lagunya dan juga artis ada juga. Kalau tajuk lagu je, macam mana saya nak cari awak, awak pun kan. Tapi DJ yang bertugas akan memilihlah salah satu pilihan daripada anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ. Ini dia 150 juta daripada Aina Tasnim, permintaan daripada sahabat kita daripada Kota Tinggi dan Johor, Faiz Naqiuddin. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

yang menemani AJ. Oh, Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya. Dia bagi komen, siap ada gambar angkat tangan. Saya. Masih dah sebut nama awak. Awak okey ke tu? Baik, terima kasih juga kepada sahabat di muka buku. Kita ada Muhammad Azharun. Assalamualaikum AJ. Selamat berkonti di Nasional Malam. Bulan baru kita doakan yang terbaik dan semua apa yang dirancang tercapai. Amin. Alhamdulillah. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Terus layan dan santai dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih. Terbaik. Itu dia komen pada sahabat kita kan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya bersebenarnya dengan bulan baru ni lah ya. Beruntung Om Haun juga turut menemani saya. Ucapan selamat malam buat Tantari dan Mas Mira, Zila Novella, Izora, Octavia, Marsa Saleh, Tiapsa, Sanin, Izzy, Ita Rozaya, Nurzita, Alice Raymond, Mayani Ema, Abdul Malik, Diana, Bayu Hasna, Hasdaya, Iman Rukaya, Merikan, Julia, Ayang Marikan, Aini Nisabli, Sab Ramli, Lee Rili, Sangkulayan, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Din, Fayyad, Ibrahim Akib. Oh, ramai sahabat dia ni. Diharapkan AJ sebut betul lah nama-namanya ya. Minta maaf ya kalau tersalah eh. Dan semua pendengar setia Nasional FM di mana saja anda berada. Terima kasih ya, beruntung kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Oh, kita ada sahabat kita, Brokoli juga, Syamira di live TikTok dan juga EE. Untuk pilihan bersama Pulang Kosong, kita dah tutup dah permintaan lagu kerana dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan untuk malam ini. Seterusnya, terima kasih kepada Lynn Roslinda. Selamat malam untuk semua, sending hugs. Dia hantar gambar bear, gambar bear, patung bear ni tengah ingin memeluk susu orang macam tu, comel je. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat malam pada sahabat semua. Semoga anda terus setia bersama dengan Nasional FM. Baik, terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Kita ada siapa lagi ni? YB Rajatun Dr. Philip, selamat malam untuk AJ. Baju serba merah adalah apa tu? Diharapkan semuanya semoga sihat walafiat, ceria selalu, layan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni datangnya daripada Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Hakim Rusli, Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan pada Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Siti Nodiana dan juga Apit, iaitu Merayu Angan. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. When I first saw you.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Dan ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik hari ini. Ha, bulan baru, mood baru. Antaranya sahabat kita Sendirian Berhad, ha, nak pergi umrah katanya. Ha, amin, semoga dipermudahkan apa impian awak tu. Seterusnya siapa lagi? Ili katanya untuk bulan September ni aktiviti dia, dia nak menambah lagi masuk ke hutan ataupun panjat gunung. Semoga yang paling penting jaga kesihatan, okey Ili, apapun aktiviti yang anda lakukan. Seterusnya komen pada sahabat kita ni mengenai topik hari ini, Edward Amirul, mood bulan ni mood semangat untuk kerja kuat, kalau boleh saya nak tambah kedai, nak cari duit lebih, maklumlah nak halalkan anak orang. Aish, oh tak lama lagi kita rasalah nasi minyak. Kompang di Palu, pengantin terbaru. Tadi kita dah dengarkan You Still In You, You're Still The One, nyanyian Shania Twain, yang mana lagu itu permintaan daripada Princess Sue, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar dan juga DJ. Saya terhibur, awak terhibur ke tidak? Diharapkan anda terhibur dan terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Memang malam ni di Nasional Malam, bukan malam ni saja, setiap malam di Nasional Malam kita akan berhibur. Pada masa yang sama kita berkongsi info semestinya yang sahih pada berita RTM. Berhibur dengan pilihan. Oh, ada sedikit info daripada sahabat kita ni, live TikTok daripada Sarif 3060. Tol Bentong ke KL jam teruk. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini berhati-hati, jangan emosi sangat, jaga jarak anda. Jika anda ingin menukar haluan, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu. Yelah, jalan raya kita kongsi bersama, dan orang belakang tak tahu pun kita nak ke kiri ke ke kanan ke, sebab dia tak boleh pun nak baca hati kita. Jadi kalau boleh tu, bagi tahulah ya, bagi lampu isyarat awak nak ke kiri ke ke kanan. Kalau perlahan tu seeloknya di lorong kiri, kalau nak laju tu di lorong kanan. Tapi kalau jam macam tadi tu, kita di jalan, di haluan yang itu sajalah, tak payah nak ke kiri ke nak ke kanan ya. Baik, sambil-sambil anda mengharungi jam tu ya, sahabat kita tu tadi ya, terus berhibur, terus kekal dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Permintaan daripada sahabat kita ni, Jasdi Sidum, dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Sebut Kembali Terjalin, malam ni merupakan, sebenarnya dah lama saya tak bersiaran di radio. Yelah, maklumlah banyak aktiviti Hari Kebangsaan tu kan, jadi persediaannya tu sangatlah awal yang perlu kami lakukan. Jadi malam ni saya kembali lagi menemani malam anda, dan malam ini jugalah kembali terjalin di antara hubungan anda bersama dengan AJ. Walaupun kita tak bersua, tapi saya dapat rasakan kehadiran anda antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang bagi komen di muka buku. Terima kasih banyak-banyak tau. Diharapkan anda terhibur dengan pilihan sahabat kita ini. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pasukan Diraja Johor membuka langkah kanan dalam kejohanan Johor Super Crown Polo di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru selepas menewaskan Temasek 11-7 pada petang tadi. Tunku Mahkota Ismail menghasilkan 5 jaringan dalam 2 cakar. Baginda mencipta jaringan itu walaupun mengalami kecederaan pada tangan kanan ketika latihan. Pablo Polito Pieres menyumbang 4 jaringan. Juan Bautista Panzilo menjaringkan 2 gol. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Fokus pada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran ekonomi dalam kalangan kanak-kanak, khususnya mereka yang masih bersekolah. Pengenalpastian produk yang boleh dipelajari dan dikomersialkan membolehkan kanak-kanak menjana pendapatan serta merancang masa depan. Program dijangka bermula tahun ini di Parlimen Satu Bong Sarawak tertaluk kelulusan selaras dengan jadual persekolahan dan perbincangan bersama Jabatan Pendidikan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Pilihan bersama 20.00 menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antara ini kita ada siapa tu? Kita ada Marsha Saleh, kita ada Emir Danish, Iskairina, Marina, Zabida Yahya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Ili, Brokoli dan ramai lagi. Edward, terima kasih juga ya. Jadi terus kekal, terus lekat bersama dengan frekuensi ini. Temani AJ sehingga 12.30 malam nanti semestinya. Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Lerai kasih dari Wan, permintaan pada sahabat kita Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan nak semua dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih atas pemberian sahabat kita. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Diharapkan semoga dipermudahkan juga segala urusannya hari ini ya. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini. Topik kita bulan baru, mood baru setiap malam di Nasional Malam. Semestinya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda, dan pada masa yang sama kita ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh kongsikanlah komen anda, cerita anda bersama dengan kami di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, dengan memberi komen. Boleh komen di muka buku, ataupun anda boleh juga boleh di komen live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik ni lah kan. Bila masuk bulan baru ni, kerja tetap kerja, bos tetap bos, jam tetap jam juga, bil kena bayar bil juga kan. Tapi apa yang boleh berubah ialah cara kita melihat semua tu lah. Kalau sebelum ni kita pergi kerja, bangun pagi fikir, aduh kena pergi kerja lagi. Mungkin bulan September ni cubalah anda ubah sikit fikiran tu. Patut anda bersyukur, alhamdulillah, ya Allah terima kasih lah, masih ada lagi peluang untuk kerja, ada rezeki, masih lagi sihat. Kita kena ubah pemikiran kita tu kalau boleh lah. Ialah nasihat ni bukan untuk anda je, pada masa yang sama peringatan lah untuk AJ sendiri kan. Bukan bermaksud bulan ni kita nak menerima saja apa yang ada, tapi kalau boleh kita ubah fikiran kita, menjadikan sesuatu itu lebih positif walaupun kita sedang menghadapi sesuatu perkara yang negatif. Jadi ingat mengingatlah antara satu sama lain kan. Dalam hidup kita ni semestinya setiap bulan, bukan saja bulan September, setiap bulan pasti ada cabaran dugaannya kan. Jadi kalau boleh, hadapilah ianya dengan tenang sahaja, terus bergerak ke hadapan. Baik, kita terus berhibur lagi sambil menasihati diri sendiri dan juga pendengar setia Nasional FM ni, sambil AJ nak pujuk lah. Sebab lagu ni tajuk dia Rela Ku Pujuk. Awak rela tak dipujuk oleh AJ? Kalau tak rela dipujuk oleh AJ, tak apa, dipujuk oleh Muhammad lah. Sebab lagu ni permintaan daripada Muhammad, berikan lagu daripada Spider, Rela Ku Pujuk, dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam apa tu? Pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam. Sebentar, ada komen daripada sahabat kita Edward Amirul. Berlapang dada, kalau perlu potong faktor stres yang tak perlu, bolehlah potong. Baiklah, itu antara komen daripada sahabat kita lah. Jadi kalau awak nak komen, nak beri komen, nak dengar ataupun nak baca komen daripada sahabat kita, tonton live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Rela Ku Pujuk khas untuk anda. Kita boleh nyanyi bersama-sama di live TikTok Nasional FM, okay?

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.28 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal. Selamat sejahtera untuk semua. Selamat malam untuk anda semua. AJ Ali Jalani di sini menemani anda di Nasional Malam untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru, mood baru ke sama je moodnya? Macam mana tu? Baik, yang paling penting terus kekal bersama dengan Nasional FM. Walaupun bulan baru, yang penting Nasional FM sentiasa menemani anda di setiap bulan, di setiap tahun yang akan datang. Baik, sedikit info untuk anda mengenai cuaca. Amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah di pedalaman iaitu Pensiangan, Bradford, Kuala Penyu, Sipitang dan Tenom, Sandakan di Tonggot, Telupit, Paitan, Labuk dan Sugut. Seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan juga antara amaran ribut petir dikeluarkan sehingga 12:30 malam nanti. Jadi diharapkan kawasan-kawasan yang AJ telah kongsikan bersama dengan anda ni sentiasa peka dengan keadaan, dengan cuaca di sekeliling anda. Terima kasih kepada hiburan TV RTM juga turut menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan sahaja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM, dan pada masa yang sama anda boleh berkongsi cerita, info. Ada sahabat-sahabat kita tadi dia kongsi info traffic bersama dengan kami, ataupun ada masalah ke yang nak diluahkan, mungkin kami tak dapat menyelesaikan, tapi sekurang-kurangnya bila anda meluahkan masalah anda, perasaan anda tu, dia dapat mengurangkan bebanan di dalam diri anda tu kan. Jangan malu tau, jangan segan. Yang paling penting kita nak yang murni-murni saja di ruangan komen di live TikTok Nasional FM. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Sarif 3060 masih di tol bentung tak bergerak lagi. Allah, awak okey ke tu? Tapi awak masih kekalkan dengan frekuensi Nasional FM ni kan. Awak terhibur ke tidak dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita? Terhibur, alhamdulillah. Terima kasih. Aram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Yang seterusnya kita ada siapa lagi? Zul underscore Murad juga turut menemani saya. Abang Jeb, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke tu? Sihat ke semuanya? Diharapkan semuanya sihat walafiat ya. Siapa lagi tu? Muhammad Taufik AB Rahman juga turut menemani saya. Suhaila, terima kasih banyak-banyak. Khairuddin, Muhammad Taufik, ya, dari Rembau hadir menemani AJ. Baik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Remy, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengko, saya juga, saya dah sebut nama awak ni. Okey ke tu? Terus kekal tau, terus temani AJ, okey, di Nasional Malam. Pilihan bersama 20.00 terus menemani anda. Kita berhibur lagi daripada pilihan sahabat-sahabat kita ni. Kita dah bermula dah lagu-lagu yang agak melodinya perlahan sedikit lah. Sebab kita nak raikan semua emosi pada malam ini. Tak kisahlah awak gembira ke, awak marah ke, awak suka ke, awak berdebar ke, di Nasional Malam lah. Dalam pilihan bersama 20.00 kita raikan semua emosi yang ada pada satu malam. Okey? Baik, kita teruskan dengan pilihan daripada sahabat kita Marfuah Parlan dan juga Aiman daripada Taman Nak Riam Miau. Melanggikan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Seterusnya permintaan daripada Nani Ani, beliau inginkan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Back to Life. Permintaan daripada Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

lorong tengah kiri dan kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, banyak bersabar, berhati-hati ketika memandu. Sila rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Kalau ngantuk tu berehatlah sebentar ya, sambil mendengarkan Nasional FM. Dan pastikan juga anda mengekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Serta jangan lupa, ini salah satu nasihat yang kerap saya ingatkan, okay? Setiap kali anda ingin menukar lorong, menukar haluan, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu, okay? Seterusnya, apa lagi yang perlu saya ingatkan untuk anda? Semak baki kad debit, kad tanci enggo, e-wallet anda mencukupi. Bukan apa risau, nanti awak yang kena horn daripada belakang, macam mana dah terus berdebar, dah terus takut kan. Terus tutup radio, dah tak dapat teman AJ, tak dapatlah dengar Pilihan Bersama 2.0. Nah, terus kekal bersama dengan saya, terus berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Nani Ani. Belum ingat lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Sebenarnya ada ucapan tau, ucapan beliau, begini bunyinya: biarlah lagu berbicara, membawa kita kembali pada cerita dan kenangan yang pernah singgah di hati. Selamat bersantai sambil menikmati malam bersama Nasional FM. Salam kasih untuk AJ dan seluruh pendengar setia Nasional Malam. Kirim salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Itu komen tau, AJ baca tu komen daripada beliau dan ucapan daripada beliau khas untuk anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan AJ dan terus terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Ya, hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 menemani anda. Itulah kelainannya. Segmen di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi andalah yang mencorakkan, yang mewarnai malam anda dengan memberi komen di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Admin dah muat naik poster tu bermula 9 pagi dan pilihan anda akan dipilih oleh DJ yang bertugas bermula 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi ini antara lagu-lagulah yang sahabat-sahabat kita pilih untuk malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di muka buku. Antaranya kita ada siapa tu? Mayani Emma Malik, Nasional FM sentiasa terbaik. Anda juga terbaik Mayani kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman awak. Seterusnya kita ada James Pengiran juga turut menemani saya. Siapa lagi kita ada? Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ pada waktu ini. Kita ada Nur Ariza. Seterusnya kita ada Noxy Moxes. Selamat malam untuk semua. Seterusnya kita ada siapa lagi tu menemani saya sebentar? Masya Rasul dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Baik, selepas ini kita akan ikuti sama-sama utama 11 malam. Namun sebelum tu kita berhiburlah dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya daripada Datuk Sheila Majid, Pengemis Muda. Terus kekal bersama dengan saya semestinya di mana tu? Di Nasional FM sentiasa.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan. Manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seumur minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Louvet Muhammad Ridouani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendrif milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridouani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Seperti anda lah sentiasa di hati AJ. Sebab apa? Sebab menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada. Tanpa anda siapalah saya. Tanpa sokongan anda, tak bermakna diri saya ini di sini. Macam itulah perumpamaannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan live TikTok Nasional FM. Kita ada Hezek Aluminium dan Glass, kita ada Daruri Hassan, kita ada Kimi Ahmad Hakimi juga turut menemani saya, Hara Marsha Saleh, siapa lagi tu, Sauzi Lim dan ramai lagi, Ifa underscore Mustafa. Dan terima kasih jugalah teman-teman yang berkongsi ucapan, komen di Facebook. Antaranya kita ada Janet Zai, I'm busy. Amboi, awak pun busy-busy masih lagi mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aris Abdul Jali juga turut menemani saya, Osman, Nani Ani. Salam istimewa untuk semua Tumi Yen Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih hadir ya. Nur Muhammad dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, maafkan segala salah silap, semoga semuanya berbahagia dan indah-indah saja pada malam ini. Amin. Terima kasih Nur Muhammad. Seterusnya kita ada Ainu Jaafar AJ juga. Oh, comel stiker dia. You are the best. Yes, you too. You are the best also, Ainu Jaafar. Seterusnya Princess Sue, selamat malam untuk semua. Semoga ceria dan sihat selalu. Rukaya Merikan juga turut menemani saya. Hasnari Zamzam, Jordan Jimmy Tanggai. Kita ada siapa lagi tu yang menemani AJ? Nani Ani, selamat malam untuk semua. Maaf lambat hadir, baru berkesempatan. Bulan baru, mood baru. Semoga September membawa rezeki, ketenangan dan kebahagiaan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, berbalik pada topik kita hari ini lah kan, mengenai bulan baru, mood baru. Dan ini merupakan jam yang terakhir juga untuk AJ menemani anda kan. Jadi selamat datang untuk bulan September. Semoga bulan ini membawa lebih banyak perkara yang menggembirakan lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Kadang-kadang rezeki ni bukan datang dengan duit je tau. Rezeki ni dia dalam pelbagai bentuk. Mungkin rezeki dalam bentuk kesihatan, ketinggian, kekeluargaan, sahabat, ketenangan dan juga peluang-peluang baru. Itu salah satu rezeki juga. Mana tahu bulan September ni banyak rezeki awak kan. Kalau bulan Ogos, mungkin yang telah meninggalkan kita, banyak kisah-kisah yang kurang menyenangkan, yang menyedihkan. Biarkanlah ianya tu semua berlalu dan memberikan kita satu pengalaman untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau ada perkara yang belum tercapai, jadi bermula bulan inilah. Jangan terus mengalah, okey? Masih ada lagi masa. Bulan baru, mood baru, tak perlulah anda jadi manusia baru sepenuhnya. Cukuplah sekadar perilaku anda, versi anda yang lebih baik lagi kan. Kita ni sambil mengingatlah antara satu sama lain. Bukan je AJ nak nasihatkan awak, bermasa yang sama untuk peringatan untuk diri AJ, okey? Jadi sambil-sambil kita memikir bulan September ni nak buat apa.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim Hanung ni wey!
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama

0: meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kita bersama di Nasona Malam, yang mana lagu-lagu anda dengar adalah lagu permintaan daripada anda. Jadi malam ni sebenarnya di Nasona Malam adalah satu segmen pilihan bersama Pulang Kosong. Segmen yang mana kita bersatu bersama dengan pendengar dan juga penyampai. Sama-sama kita rasai emosi setiap orang yang membuat pilihan lagu. Jadi secara tak langsung sebenarnya, bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni kan, kita boleh merasai perasaan mereka. Jadi sama-samalah kita merasai beremosi bersama dalam pilihan bersama 2.0. Dan disebabkan itulah Iji selalu ingatkan, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Kerana kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni kan, dia nak meluahkan perasaan tapi tak tahu dengan siapa. Jadi caranya dengan membuat pilihan bersama 2.0, dengan cara itulah dia meluahkan perasaan. Jadi kalau boleh, kalau boleh lah, kita nak komen-komen yang murni-murni je di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Bukan ada, bukan apa, kadang-kadang mungkin sahabat kita ni yang membuat pilihan tu, dia pun menonton live TikTok. Jadi bila dia baca komen sahabat-sahabat kita ni kan, kalau komen-komen tu yang membantu, mungkin salah satunya membuatkan dia macam lebih percaya kepada diri dia kan. Kalau komen-komennya yang agak negatif, kesian kawan kita. Kadang-kadang dia tak nak nampak ahli keluarga dia tu, dia lemah. Setengah orang tu dia nak meluahkan perasaan dengan cara yang berbeza, dengan cara dalam pilihan bersama 2.0. Baik, jangan lupa untuk sama-sama ikutilah. Saya ada info sedikitlah untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasona Malam, untuk ikuti Alpha 2.0 temubual pada esok 2 September 2026 pada pukul 10.30 pagi dengan tajuk Extrovert dan Introvert Memahami Spektrum Personaliti, bersama dengan Cik Norezati binti Muhammad Hanafiah, bersama dengan Pegawai Psikologi Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia, iaitu UPM. Jadi jika ada pertanyaan, topik-topik ataupun sesuatu yang nak dikongsikan melalui topik tersebut dalam Alpha 2.0, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada pukul berapa tu? 10.30 pagi, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. 11.45 pada waktu ini, 45 malam jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, okay? Kerana sebentar lagi Nazar ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng burung hantu sehingga 6 pagi. Jadi terus kekal, jangan tukar frekuensi ini, terus kunci kekal dengan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Zairi Zek Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Wings, Taman Rashidah Utama. Amboi, lagu ni, ini salah satu lagu kegemaran ni bila karaoke ni. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita, antara sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok hari ni kan, comel dia. Nama pun, sampai nama penyanyi pun saya tersebut nama dia lah, Marsha Saleh. Dengan ucapan buat hiburan semua keluarga dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasona Malam, beliau inginkan lagu daripada Ellie Katz, Seribu Bintang. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

larangan ya sesekali untuk anda main perasaan seseorang, lebih-lebih lagi mengenai cinta kan. Kalau awak tak nak hati awak disakiti, jadi jangan sesekali menyakiti hati orang lain. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok atas sokongan anda. Semoga murah rezeki, sihat selalu kan. Allah Allah Allah, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, terima kasih juga kepada Erin Aziz juga. Dia suruh tinggalkan pesanan ni kepada Abang Jamil. Semangat bekerja malam ini. Terima kasih Abang Jamil kerana mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarga ya. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ menemani anda. 11.91 minit malam dah ni kan. Kita dah sampai ke penghujung untuk Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sentiasa menyokong AJ dan sentiasa menyokong Nasional FM ini. Semoga segala penat lelah anda daripada pagi tadi sampai ke malam terhilanglah dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Esok kalau boleh kita bangun dalam mood yang lebih baik lagi, ialah bulan baru, mood baru. Jadi diharapkan nak bulan baru ni perlahan-lahan kita maju ke hadapan, membuat sesuatu yang lebih positif untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Contoh bila jumpa orang tu assalamualaikum ataupun senyum kan, itu salah satu juga perkara yang baik. Pada masa yang sama, sedekah tanpa modal je tau, dapat pahala, alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan perkara yang lebih kecil lah, insyaAllah akan berlaku perkara yang lebih besar yang akan kita lakukan. Bulan September kita bermula sekarang, tak ada yang terlewatnya. Awak boleh cuba sekarang, besok pagi bangun niat, hari ini saya nak buat sesuatu yang lebih positif untuk diri saya dan orang keliling saya. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Moga murah rezeki semua tak okey. AJ balik dulu. Assalamualaikum.

persembahan Ella dengan Rama-Rama memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada, ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat. Jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai. Ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jaga amanah yang diberikan. Jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya. Jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang. Itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati. Fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Semua okey lagi? Semua tak mengantuk lagi? Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Khalifah dengan Hang pi mana? Pi kerja lah. Nak pergi mana lagi kan? Pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maknanya ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Mak kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Seriah masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Maju dan usap lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Jimatlah Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abiyana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratus, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Baga dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir. Pemampan hadir terus bagi hon. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi hon.

Nama Cik Kemas. Siapa lagi yang merapukan diri? Astani Batullah, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Jena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuloh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lim Roslinda, kita ada Murni Saad juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abbas, Marfa Parlan dari Mua Bent, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Bun katanya saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: kirar apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Beris melibatkan Empangan Timah Tasok. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Madam Manja juga turut hadir. Kupu-kupu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pening. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM dan Alif Bisa yang Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga kata orang tu memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey. Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri sama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, ada Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap mendengar kita di Singapura. Jad 91, ada Mak Mik Sabah Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh ya ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Linda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Karen Melati, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, hari ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC CZ, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Bagus, Abang Ibaling, Jerita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok.
Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharu Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan...

ciptaan LY, lirik oleh Bang Duri, Mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AJ, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina, Ina, Ruki, Jah Yasin, Siraji BH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut. Terima kasih Wan, dari Besut. Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir. No, jauh di sebelah utara. Isha Memiana, Salma, Mat Yusri, Dira, Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi, Alzaina Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi. Dia kata salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM, yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Gembira Hantu.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama stres dengan rindu pada yang tak sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan. Sambil-sambil sing along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang. Menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah. Hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah. Jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya. Sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Nanti kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dah dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Azri Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadap pam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga eh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Take time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah, eh. Bangun. Terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki, ya. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas, kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk, kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi, kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang, eh? Kak No 285 katanya, ya, tengah masak ni, ok. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Ma'el juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Ha, bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik Jun, JR, Jamilah Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza. Ha, tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026, eh, pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau, kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati. Tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdi dah, keluhan perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Berwantung.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Palta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

ciptaan Allahyarham Dato' Yeh Sultan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 1 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Di kala jerebu ni tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga bukan saja di Sarawak, di Sabah juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah basuh tangan. Kalau boleh mandi terus mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bam Bam, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencode, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Gejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Nah, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alkayanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga, kita ada raudah nanti kan, 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam, ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana nak cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menarik ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah, lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. EYE dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhati. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Ialah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandarai Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Agasaburi Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Kata orang tu selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik je untuk anda.

itu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah itu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah itu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an larut. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kuranglah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai selong jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar, seumpama pahala syahid? Maksudnya di sana ada orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yaqsa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru.
benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat di ambang kemerdekaan, di ambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauziq, apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Allahumma

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Wahirham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf, bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada hari kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan yang sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan tentunya anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti melalui Salam Padian menceriakan pagi anda. Untuk edisi hari ini 2 September 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Rabu. Alhamdulillah, ada sudah yang mulakan tugas hari ini selepas bercuti. Ada juga yang masih bercuti. Selamat bercuti dan selamat berehat. Yang hari ini mungkin sudah pun mula memulakan tugasnya untuk minggu yang baharu, untuk bulan baharu di bulan ke-9 tahun 2026 ini kan. Yang penting kita kerja dengan ikhlas dan semangat. Rehat pun rehat sudah. Orang kata recharge pun recharge sudah. Jadi apa lagi, kerja dengan ikhlas. Okey, baik. Dalam jam pertama ini, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan kongsikan kepada anda. Tentunya pukul 6.45 nanti kita ada perkongsian melalui info cuaca. Kita juga ada berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian melalui Mutiara Hadis yang bertajuk "Ada Berdoa Menadah Telapak Tangan ke Atas". Terus dengarkan Salam Padian, menjirikan bagi anda. Subhan

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, 6.45 saya kongsikan kepada pendengar semua itu info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan bagi ramalan cuaca negeri wilayah Persekutuan Labuan hari ini 2 September 2026 hari Rabu, yang mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala pada petang dan malam diramalkan berjerebu, manakala suhu maksimum adalah pada 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, di mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam dengan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi mantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Dan juga ingin saya kongsikan menerusi Jabatan Alam Sekitar, iaitu bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini adalah pada skala 180, yang mana ia dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, gunakan pelitup muka, minum air banyak dan juga sentiasa menjaga kebersihan. Okey, dan sama-sama kita doakan keadaan kita di Labuan ini kembali seperti biasa, insyaAllah. Baik, mereka yang sedang memandu, yang menghala ke tempat kerja, hati-hati dalam pemanduan, okey, relax saja. Kan, insyaAllah pada pagi ini trafik lancar. Dan mereka yang mendengarkan kami yang sedang bersarapan, wah, sarapan apa tu pagi-pagi ini, mungkin tengah orang kata sibuk menyiapkan sarapan, ada juga anak bangun pagi, tolong ibu tu kan membuat sarapan. Yelah, cuti sekolah, lepas main subuh tadi terus buat sarapan bersama-sama anak, dan mungkin ini memberi orang kata pengalaman kepada anak kita, insyaAllah. Baik, pukul 7 pagi nanti kita yang terbang sebentar dan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ang, kita kembali di jam yang seterusnya, terus dengarkan sampai dan menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan ni? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah Bon FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, itu je 19 minit pagi. Anda masih berteman dengan saya, Khairul Ong, di jam yang kedua menerusi Salam Padian mencerahkan pagi anda. Hai, selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan muat turun sekarang kena. Ya, betul-betul percuma. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Pastikan jarak kenderaan anda pada jarak yang selamat, okey? Janganlah rapat-rapat sangat. Baik, jangan lupa untuk hantarkan ucapan selamat pagi anda menerusi gambar yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM. Mungkin ada ucapan selamat pagi ataupun hari ini mungkin hari istimewa seseorang, ulang tahun ataupun ulang tahun perkahwinan dan apa saja, mungkin anda boleh hantarkan menerusi gambar selfie saya pagi-pagi. Saya dah ambil gambar hal untuk anda tahu pukul 6.10 minit macam tu tadi. Kan? Baik, ada juga sedikit hebahan untuk anda yang mana jika anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian serta sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena dengan ulang tahun Labuan FM ke-40 yang mana hari ini akan bermula orang kata saringan untuk pertandingan nyanyian ini yang mana akan dibuka dari hari ini, bermula hari ini 2 hingga 4 September, bermula 9 pagi hingga pukul 4 petang, dan datang beramai-ramai ke mana? Ke studio rakaman RTM Labuan. Antara syarat-syarat pertandingan, terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja, dan setiap peserta akan dibenarkan menyanyikan sebuah lagu, dan lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Jadi muzik iringan ataupun minus one instrumental yang disediakan oleh peserta jangan lupa bawa, okey? Dan peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas, dan ini adalah persembahan solo, dan keputusan juri adalah muktamad. Dan manakala bagi 10 peserta yang terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September di pentas Anggrek Ucana Kewangan Labuan. Jadi datang beramai-ramai bermula hari ini hingga Jumaat ini, datang ke RTM Labuan untuk orang kata dalam saringan. Kan? Jadi anda kena jalani saringan dahulu, dan 10 yang terbaik baru kita bawa ke final nanti. Baik, 7.30 minit pagi, kita akan sama-sama dengarkan Booster Jiwa. Apa perkongsian menerusi Booster Jiwa untuk edisi hari ini 2 September 2026. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam Padian mencerikan pagi anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

7.30 minit pagi, booster jiwa untuk edisi hari ini 2 September 2026. Ini mengenai dengan medsos lah, apa kata ataupun media sosial. Adakah media sosial ini kata platform inspirasi ataupun tekanan? Wah, kan ramai juga kita kan, kadang-kadang macam saya sendirilah, kadang-kadang kita terlalu kata apa ni, lalai dengan media sosial. Kita scroll sana, scroll, scroll, scroll sini. Tapi kadang-kadang kita kena lihat juga konten-konten yang telah pun orang kata dikongsikan melalui media sosial ini. Adakah konten tersebut boleh menjadikan kita inspirasi ataupun orang kata tekanan kepada kita? Yang mana kita kena lebih orang kata bijak lah. Dan insyaAllah kalau kita lebih bijak menggunakan medsos, hidup kita lebih tenang. Okay, ini orang kata lebih kepada realiti ataupun sekadar highlight saja. Dan yang mana apa yang kita lihat kadang-kadang tu bukan semestinya apa yang sebenarnya berlaku. Jadi media sosial ini boleh menjadi sumber inspirasi apabila kita boleh belajar ilmu baharu yang dikongsikan. Mungkin motivasi, kata-kata yang positif, kata idea-idea perniagaan ataupun mengikuti perkembangan dunia. Dan juga kadang-kadang kita boleh mengenali kisah kejayaan orang lain sebagai sumber inspirasi kita. Dan orang kata masalah ini bermula apabila kita terlalu banyak membandingkan diri. Kadang-kadang kita nampak kan kejayaan orang lain, kekayaan orang lain di dalam media sosial, tetapi kita tidak nampak sebenarnya berapa lama mereka untuk berusaha kata mencapai apa yang mereka dapat sekarang ini, dan berapa kali mereka gagal ataupun apa yang mereka lalui di belakang tabir. Dan apa yang dipaparkan sebenarnya bukanlah keseluruhan kehidupan seseorang itu, yang mana gambar yang cantik mungkin hanya dengan beberapa saat daripada kehidupan mereka. Dan juga jangan bandingkanlah kalau boleh kan hidup sebenarnya benar kita dengan highlight kehidupan orang lain yang dikongsikan di medsos. Dan kita sebenarnya boleh mula mengejar pengiktirafan ni kadang-kadang, yang mana beberapa banyak like kan, mereka kejar pengiktirafan dengan orang kata like, orang kata komen, kan view, share. Dan jangan sampai nilai ini kadang-kadang boleh menentukan orang kata nombor di skrin kita, yang mana menentukan hala tuju hidup kita pula, mendengarkan orang kata nombor-nombor like, view, orang kata share dan sebagainya. Dan kita yang perlu mengawal media sosial ini sebenarnya bukan sebaliknya, yang mana pilih kandungan memberi manfaat. Orang kata unfollow akaun yang membuat kita sentiasa rasa rendah diri ataupun tertekan ataupun yang toxic-toxic tu kan. Dan yang paling penting, sesekali letakkan orang kata telefon dan juga nikmati kehidupan sebenar. Jadi jadikan media sosial sebagai inspirasi, bukan punca tekanan. Dan sikit peringatan lah kan, jangan orang kata lupalah juga untuk keluar ataupun log out, sign out dari perbandingan ini dan log in kembali ke dalam kehidupan yang sebenar. Kena hidup sebenar lebih bermakna. Itu dia perkongsian-perkongsian Booster Jiwa edisi 2 September 2026. Selamat pagi mereka yang baru saja mendengarkan. Ada juga yang ramai yang tertunggu apakah topik hari ini. Min kita pun sudah datang dengan senyuman berbaju bunga-bunga kan. Jadi kita nantikan apa topik hari ini. Terus dengarkan selamat pagi dan mencerahkan pagi anda.

0: dan logo Milang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
8: Malaysia, Malaysia.
9: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
10: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
8: Malaysia, Malaysia.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Ibrahimullah. Saya di Balang Pengarah RTM Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. kesejahteraan dinikmati.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ha, jom kita berinteraksi menerusi Sembang Pagi hari ini untuk edisi 2 September 2026. Nampaknya mimin kita pun sudah pun kata muat naik poster untuk Sembang Pagi katanya. Wah kan, hari ini kata adalah hari bermulanya kan proses saringan untuk pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena dengan ulang tahun Labuan FM ke-40. Jadi jika anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, datang bermula hari ini 2 September hingga Jumaat nanti 4 September bertempat di RTM Labuan, di studio rakaman Labuan RTM Labuan. Okey, jadi bersempena dengan daripada kita akan buat pertandingan lagu-lagu ni kan, nyanyi-nyanyi semua ni. Mimin kita ni bijak tau kan, dia kaitkan apa yang akan terjadi, apa yang terjadi dengan topik kita sehari-hari. Kan, jadi untuk hari ini topiknya lagu dan kenangan. Kan, kongsikan lagu yang menggamit kenangan kamu. Dan juga Min ada kongsi juga lagu yang kata menggamit kenangan beliau katanya. Kalau Min, lagu Selamat Pengantin Baru nyanyian Puan Sri Saloma. Teringat hari bersejarah dalam hidup Min. Mungkin anda ada juga hari-hari ataupun lagu-lagu yang mengingatkan anda kepada sesuatu, kepada orang kata mungkin mengingatkan anda kepada seseorang. Boleh hantarkan kata komen di ruangan poster. Jadi saya nantikan respon anda. Sekali lagi, Sembang Pagi hari ini topiknya lagu dan kenangan. Kongsikan lagu yang menggamit kenangan kamu. Saya akan nantikan dan bacakan satu persatu nanti. Okey, baik, 8 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke bilik ehwal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Karol Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Badian mencerahkan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebum mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.
4: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 14 hari lagi.